0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara

sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan

Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya

0: stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi dan ada Hafiz pagi hari ini, teman Pro 2. Di Spada, selamat pagi, teman Pro 2. Di hari Minggu ini, teman Pro 2 FM, di Special Weekend. Di 30 Agustus 2026, yang gak terasa nih, teman Pro 2, hanya nyisain tinggal satu hari lagi ya, bulan Agustus. Dan kita bakal masuk ke bulan September nih, yang tentunya adalah hari spesial untuk buat RRI, karena akan memperingati nih, ini hari radio yang ke-81. Gak terasa sama produk udah 81 tahun RRI mengudara ya, dari 1945 sampai detik ini gak pernah berhenti mengudara sama produk. Dan semoga kita tetap bisa selalu ngasih teman produk FM nih tentunya, khususnya produk RRI, informasi-informasi yang tentunya terupdate, edukatif juga, pastinya sesuai dengan apa ya, memang ini adalah radio yang anak muda, Tama Pro 2 ya. Jadi Tama Pro 2 FM nih, hari ini Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi nanti Hafiz bakal balik lagi, bakal nemenin kamu. Jadi jangan

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oh iya mbak.
1: Es dalam satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

grup Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalin bakal berlangsung pada hari ini ya. Dan pembatalan tersebut diumumkan promotor lokal Media House Media melalui pernyataan resmi pada hari Rabu kemarin nih. Dan Media House Media menyebut pembatalan konser dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan dan juga keamanan selama pekan penyelenggaraan acara. Konser itu sebelumnya dijadwalkan digelar di Hall Basket Senayan Jakarta sebagai bagian tur perdana dari grup tersebut ya. Mereka menegaskan di Tamu Prado FM keselamatan dan juga kesejahteraan penonton, artis, personal venue, dan juga staff menjadi prioritas utama penyelenggaraan. Dan promotor menyatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi terbaru yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pertunjukan. Dan promotor mengaku telah menerima informasi terbaru terkait pengamanan serta penilaian resiko resmi menjelang konser berlangsung. Informasi ini memang Tamu Prado FM mencakup peningkatan pengamanan, penutupan jalan, dan juga pembatasan pergerakan di kawasan sekitar Senayan dan juga DPR RI. Dan kondisi tersebut diperkirakan terjadi selama pekan penyelenggaraan acara, sehingga memang promotor menilai konser sulit dilaksanakan secara amat amat berada dan Media House Media kemudian mengambil keputusan untuk membatalkan pertunjukan yang sebelumnya sudah dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus di hari ini ya Tamu Prado. Dan keputusan pembatalan itu juga menjadi apa yang disebut sebagai langkah sulit nih setelah promotor mempertimbangkan keamanan seluruh pihak yang terlibat ya. Dan Media House Media juga menyampaikan komitmen untuk melindungi hak serta kepentingan finansial seluruh pemegang tiket ya. Promotor menyatakan akan bertanggung jawab penuh sepanjang proses penanganan pembatalan konser bagi para pemegang tiket berlangsung. Dan konser Jakarta ini merupakan salah satu agenda dalam rangkaian tur perdana Close Your Eyes bertajuk Beyond Your Eyes. Namun, jadwal penampilan grup tersebut di Jakarta kini dipastikan tidak dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah dijadwalkan.

Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, Tom O'Rourke ini penjualan tiket Big Bang 2026 hingga 2027 World Tour in Jakarta resmi diumumkan pada Jumat kemarin ya, dan grup asal Korea ini Tom O'Rourke 2FM ini dijadwalin bakal menggelar konser di Jakarta International Stadium itu pada 16 Januari 2027. Dan PK Entertainment, Sound Rhythm, dan juga AX Present mengumumkan terdapat 10 kategori tiket yang bisa dipilih sama penggemar ya. Dan tiket tersebut terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama hingga area dengan pandangan terbatas tentunya ya. Dan pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan juga Gold VIP memperoleh sejumlah fasilitas di Tempat Prado FM, di mana benefit tersebut mencakup 4 potokart anggota Big Bang, jalur check-in khusus, dan juga hadiah tour VIP. Dan selain itu, Tempat Prado FM ini pemegang tiket VIP juga akan mendapatkan limited pass dan juga lanyard sebagai souvenir. Dan sementara pemilik tiket Ultimate VIP dan juga Diamond VIP juga memperoleh akses Fastlane dan juga pembelian merchandise ya. Dan promotor memastikan seluruh fasilitas VIP hanya berupa benefit lokasi dan merchandise VIP tidak akan hadir dalam aktivitas VIP sehingga tidak tersedia meet and greet atau sesi foto bersama ya. Dan tiket Ultimate VIP dibanderol 6.500.000, sedangkan Diamond VIP itu seharga 6 juta sama berdua, dan Gold VIP 5,5 juta, dan cat 1A dan B itu 4,75 ya. Dan yang paling rendah itu di harga 1.550.000 tambah program, dan seluruh harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan juga biaya layanan platform 6% ya, dan biaya administrasi tambahan nih juga belum termasuk dalam nominal tiket yang diumumkan promotor ya, termasuk antrian kategori standing dan juga nomor kursi kategori seating diberikan setelah transaksi berhasil mendekati hari konser ya. Dan registrasi Big Bang VIP teman-teman membership dibuka 7 hingga 11 September 2026 ya. Dan minimal melalui tahapan yang ditentukan oleh promotor nih. Dan presale itu dimulai di 17 September, dilanjutkan dengan BCA presale, Indonesia presale, kemudian penjualan umum teman-teman 2FM. Dan seluruh pembelian tiket resmi hanya tersedia melalui laman bigbanginjakarta.com ya. Dan penjualan umum dibuka mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di 20 September.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi

Datang Prado FM nih, Toy Story 5 udah bakal tayang di Disney Plus ya pada 23 September 2026 nih. Dan film terbaru dari waralaba populer tersebut menunjukkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, JC dan juga para mainan lainnya ya. Dan dilansir di laman Variety nih, Toy Story 5 ini mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak nih, dan para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, yaitu pemilik baru mereka setelah ditinggal oleh Andy ya. Dan Disney juga mengunggah versi video musik baru untuk lagu I Know It, I Know You versi piano. Dan lagu tersebut merupakan karya original Taylor Swift. Dan juga video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story yang kelima di Taman Prado FM. Dan Toy Story 5 sebelumnya juga sudah dirilis di bioskop di 19 Juni 2020 dan mendapatkan respon positif dari kritikus dan juga penonton ya. Dan Toy Story 5 ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global itu 1,13 miliar US dollar atau setara dengan 19,9 triliun nih. Dan film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, Tim Allen juga kembali mengisi suara Buzz Lightyear dan juga Juan Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie. Dan dalam cerita film nih, para pemain berusaha nih untuk mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka ya. Dan konflik muncul setelah Bonnie mendapatkan tablet lilipad yang membuatnya semakin tertarik pada teknologi. Dan perangkat tersebut menjadi salah satu sumber konflik utama dalam film. Dan para pemain kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie, teman Broadway FM. Dan waralaba Toy Story ini pertama kali dimulai di 1995 dan seri tersebut menjadi salah satu waralaba animasi yang masih mempertahankan sebagian besar pengisi suara originalnya selama puluhan tahun.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: suara laki-lakinya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan sedang pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang putar lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

kebahagiaan yang selama ini belum pernah terlintas di pikiran, apalagi gue rasakan. Saat kebahagiaan itu nyata, gue hanya berharap dia bisa menetap lebih lama. Dan

0: Makasih ya.
1: Makasih buat.
0: Makasih udah datang di kehidupan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
0: Karena mau tuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Station. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Are you ready for me? Much along for me, understand them, I feel them, girl, them loving attention, give me a spin, last, so can't start the fire burning, so smutty.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

atau mungkin harapannya belum tercapai di bulan Agustus ini. Semoga masih ada satu hari lagi ya. Kita nggak tahu rencana Allah nih, teman pro dua. Jangankan satu hari, satu jam aja bisa berubah kalau Allah udah berkehendak gitu ya. Jadi kalau misalnya harapan kita belum tercapai, doa-doa kita belum terkabul di bulan Agustus ini, jangan lupa untuk tetap berusaha, tetap berdoa. Semoga harapan kita, impian kita bisa tercapai di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya Robbal Alamin. Nah teman pro 2, di hari Minggu ini tentunya tetap semangat walaupun udara masih berkabut teman pro 2 ya. Tapi jangan lupa nih buat kamu juga untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau misalnya punya aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai maskernya, apalagi buat anak-anak ya teman pro 2 ya. Karena bahaya banget nih buat apa ya, buat kesehatan kita, aktivitas seharian di luar rumah tidak menggunakan masker di tengah kabut asap yang semakin tebal ini. Nah teman pro 2, masih bareng Wulan di Santai Siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Dan tentunya buat teman-teman pro 2 yang lagi bersantai ria di rumah atau mungkin dalam perjalanan, boleh banget nih pengen dengerin lagu dari pro 2 Jambi. Kirimkan request kamu ke nomor WA kita di 0811 743 9090. Dan tentunya bakal aku tungguin requestan kamu sampai dengan formasi pukul 12 siang ini teman pro 2 di pro 2 Hit List.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya kebersihan.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Santai siang kamu ya teman pro 2 ya. Dan ini terkhusus untuk perempuan-perempuan yang tampil percaya diri, tapi bukan berarti harus selalu tampil sempurna di hadapan banyak orang nih teman pro 2. Mau tahu nggak sih teman pro 2? Karena rasa percaya diri itu justru biasanya tumbuh dari cara seseorang mengenali dirinya sendiri. Sebelum orang lain menerima kekurangan kamu, kita juga harus belajar menerima kekurangan diri kita, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan tentunya kita juga harus berani menunjukkan apa yang dimiliki secara apa adanya, Bu. Jadi orang berteman sama kita tuh karena apa adanya kita, bukan karena ada apa-apanya. Nah, ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membangun rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari kita, teman pro 2. Karena dengan tampil percaya diri, tentunya kamu bisa membuat orang lain lebih percaya, mengatasi berbagai masalah dengan lebih tenang tentunya, dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kamu lakukan. Dan di siang hari ini, Ulan bakal ngasih tips nih biar perempuan bisa tampil lebih percaya diri, teman pro 2. Untuk tips yang pertama, disimak baik-baik ya teman pro 2, yaitu adalah berhenti meragukan kemampuan diri sendiri. Kalau diri sendiri aja udah meragukan kemampuan diri kita, gimana orang lain mau percaya coba sama kita teman pro 2? Nah, keraguan terhadap diri sendiri itu seringkali muncul karena seseorang itu memandang rendah kemampuan dalam dirinya. Dan mengutip dari Forbes, terlalu sering memikirkan kekurangan dan merasa belum cukup baik dalam membuat seseorang melewatkan kesempatan yang sebenarnya mampu kamu jalani teman pro 2. Maka dari itu kamu bisa mencoba untuk mengubah cara pandang kamu dan cara kamu berbicara terhadap diri sendiri. Jadi daripada langsung berpikir bahwa kamu tidak cukup mampu untuk mencoba hal baru, nah lebih baik kamu melihat pengalaman dan kemampuan yang ada dalam diri kamu, tentunya sebagai bekal untuk mencobanya. Jadi teman pro 2, rasa percaya diri tidak hanya akan bergantung pada perasaan aja. Selanjutnya yang kedua adalah berani keluar dari zona nyaman kita. Karena rasa percaya diri juga bisa tumbuh di saat kamu berani mencoba sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya nih. Tidak perlu menunggu sampai merasa benar-benar siap. Karena teman pro 2, pengalaman baru itu justru bisa membantu kamu mengenali kemampuan yang sebelumnya mungkin gak kamu sadari nih. Mulailah dari tantangan kecil seperti berbicara di depan orang lain, mengambil kesempatan yang biasanya kamu hindari, dan tentunya hal seperti ini yang lainnya yang mungkin kamu takuti di dalam diri kamu ya teman pro 2 ya, bisa kamu coba. Kemudian setiap kali kamu berhasil melewati sesuatu yang awalnya nih terasa menakutkan, kamu bakal memiliki pengalaman baru yang bisa membuat kamu makin yakin dengan diri kamu sendiri. Gak hanya itu, tips dari Ulan di siang hari ini teman pro 2, masih ada beberapa tips lainnya agar kamu bisa tampil lebih percaya diri. Tentunya nanti bakal Ulan spill lagi di pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Agar perempuan bisa tampil lebih percaya diri ya, setelah tadi yang pertama udah aku spill, berhenti meragukan kemampuan diri sendiri, terus juga berani keluar dari zona nyaman. Nah, selanjutnya yaitu berani yang ketiga yaitu mampro dua ya, berhenti terlalu memikirkan penilaian orang lain. Penilaian orang lain tidaklah penting ya teman pro 2 ya untuk kehidupan kita. Alasannya nih, kebiasaan mengubah pendapat, pilihan, atau cara bersikap hanya supaya disukai orang lain itu hanya akan membuat kamu makin jauh dari apa yang sebenarnya kamu inginkan, teman pro 2. Jadi berhentilah terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadap diri kamu nih, karena validasi orang lain juga nggak bakal bisa ngebantu di saat kita kesusahan, teman pro 2. Percaya deh. Nah, kamu bisa mencobanya dengan membiasakan diri mengambil keputusan berdasarkan nilai dan pertimbangan kamu sendiri nih. Jadi bukan semata-mata untuk menyenangkan hati orang lain atau sekedar mendapat validasi orang lain, teman pro 2. Karena kamu tetap bisa mendengarkan masukan orang lain, hanya saja kamu tidak perlu menuruti semua masukan yang diberikan kepada kamu. Jadi kamu harus punya prinsip sendiri dan ibaratnya punya kepercayaan diri sendiri nih.

diri sendiri itu juga bisa membantu kamu merasa lebih nyaman dengan diri sendiri tanpa harus mengikuti keinginan atau masukan orang lain. Menikmati waktu sendirian sangatlah penting untuk menjaga kesehatan emosional dan mental sehingga kamu tidak mudah stres ya teman pro 2 ya. Jadi tidak perlu melakukan aktivitas yang sulit, menikmati waktu sendirian dengan menonton film, membaca buku dan aktivitas menenangkan lainnya seperti ini, itu bakal membuat kamu lebih merasa percaya diri. Alasannya karena kebiasaan sederhana ini bisa membuat kamu lebih mengenali diri sendiri dan merasa lebih nyaman ketika harus berada dalam situasi sosial. Yang kelima atau yang terakhir, tips dari kita di siang hari ini adalah utamakan penampilan yang nyaman. Karena penampilan yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, sehingga kamu bisa memilih pakaian dan gaya yang membuat kamu nyaman. Karena pada dasarnya ya, kamu itu nggak harus mengikuti tren atau bahkan memakai sesuatu yang sedang viral untuk terlihat menarik. Karena gaya yang sedang tren itu belum tentu cocok pada masing-masing orang, teman pro 2. Jadi di saat kamu memakai pakaian dan gaya yang nyaman, biasanya kamu bakal lebih leluasa untuk bergerak. Dan dengan gitu, kamu juga bisa lebih leluasa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu. So, teman pro 2, tanamkanlah pemikiran pada diri kamu bahwa menemukan gaya yang tepat akan lebih baik dibandingkan mengikuti tren asal-asalan.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Setelah tadi kita ngobrolin soal kepercayaan diri atau mampro dua ya, selanjutnya nih masih ada hubungannya dengan kepercayaan diri, tapi ini lebih ke kesehatan ya, karena kita bakal rekomendasiin olahraga dalam ruangan, apalagi di saat kualitas udara sedang jelek seperti saat ini. Tapi kita masih bisa tetap sehat walaupun di rumah aja nih teman pro 2. Nah teman pro 2, olahraga gak harus selalu dilakukan di luar rumah ya. Terlebih di saat kondisi udara lagi buruk akibat polusi seperti saat ini nih. Jadi kalau misalnya kualitas udara sedang dalam level buruk, kamu bisa tetap berolahraga di dalam ruangan teman pro 2. Nah, ada banyak jenis olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah aja, dan kamu juga nggak membutuhkan banyak alat kok. Kamu butuh satu matras aja sebagai alas, dan Nulan bakal spill nih, kira-kira olahraga apa aja sih yang bisa kamu lakukan di dalam ruangan. Adalah olahraga yoga nih teman pro 2, di mana yoga ini adalah olahraga yang mudah dilakukan dalam ruangan dan tentunya punya manfaat kesehatan yang besar. Yoga flow akan membantu fleksibilitas tubuh, melatih keseimbangan sampai dengan mengurangi stres hanya dalam satu sesi aja. Melansir dari laman fitness, yoga secara rutin itu bisa efektif membuat kamu merasa berenergi, sekaligus juga bisa rileks ya teman pro 2. Nah selanjutnya untuk yang kedua adalah senam, dimana senam termasuk olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Kamu bisa mencari video senam di internet dan mengikuti gerakannya, di mana kardio ini akan meningkatkan detak jantung dan membakar kalori pada tubuh kamu, sehingga baik banget untuk penurunan berat badan dan menjaga kesehatan jantung juga. Gak hanya sampai di situ teman pro 2, masih ada beberapa olahraga lainnya nih yang bisa menjadi referensi kamu untuk tetap sehat walaupun kualitas udara sedang jelek seperti saat ini.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, teman Pro 2 masih dengan rekomendasi olahraga dalam ruangan saat kualitas udara buruk seperti saat ini nih. Kira-kira olahraga apa aja yang bisa kamu lakukan? Tentunya kamu bisa tetap sehat meski di dalam rumah nih. Setelah tadi udah aku spill, kamu bisa latihan yoga di rumah, terus juga bisa olahraga senam. Nah, selanjutnya nih, kamu bisa latihan kekuatan, teman Pro 2. Di mana strength training atau latihan kekuatan, latihan seperti push up, squat, lunge, planks, dan sebagainya, itu merupakan contoh latihan tanpa alat yang akan melatih otot tubuh kamu. So, teman Pro 2, kamu bisa melakukan full body workout ini kapan aja di rumah karena mudah dilakukan, tapi tetap yang terpenting adalah tetap konsisten dalam berolahraga tentunya. Nah, yang terakhir adalah latihan peregangan seluruh tubuh nih, dimana stretching atau peregangan juga punya manfaat baik bagi tubuh kita, seperti membantu meningkatkan fleksibilitas dan tingkat kebugaran, dan juga mengurangi ketegangan otot nih. Jadi teman Pro 2, peregangan juga akan meminimalisir cedera. Kamu bisa melakukan full body stretching dimulai dari leher, pundak, lengan, dada, pinggang, hingga kaki. Dan tahan setiap gerakan peregangan selama setidaknya kurang lebih 30 detik agar otot kamu rileks dan juga memanjang. Nah, itulah referensi atau rekomendasi olahraga dalam ruangan saat kualitas udara buruk seperti saat ini. Dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa tetap sehat meski di rumah aja.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dengan kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

nantinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu

0: 19, itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Number 16.

0: dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: naik 3 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Itu dia Naikila dengan My Mind Gue, teman pro 2 ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil. Mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila, ya kan? Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil, kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

versi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.

dan juga ada Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Ya,

campo

posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 adalah Imlaude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Juicy Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda terbelah jadi 2. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Chillon Seven dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan kira-kira kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini, Teman Bro 2,

0: kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Tulus Company, Pamungkas, Shilong Seven, Sunny Der, My Music, Orang Petunjukan, Rhyme Laude, Junior Record, Anti Normal, Wisnu Santika, Pelangi, His Record, dan juga Wahana. Ya, gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Prodo FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Prodo yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Negeri Sandar, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: 17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua, di minggu ke-6-nya This is CNS Miro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

Cha-cha-cha. Ya, semua berdua, sebelum gue bacain keberingat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman-teman, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. No.

Sobrodul masih ditemani sama gue Randy Krisanderu. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Produe. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Produe bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: This Week Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini Teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Somber dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Bapak Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Serandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Serandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Weekend seperti biasa sampai jam 7.

Minggu ya, 30 Agustus 2026. Hari ini ya bakal nemenin teman Pro 2 semua untuk hari ini di sore ceria sampai nanti malam formasi 20 ya, di hari sore yang luar biasa berkabut ya teman Pro 2 ya, mati pula matahari, maksudnya matahari yang tadinya terik jadi tertutup ya teman Pro 2. Aku kira ini mau hujan atau gimana, ternyata ada mataharinya teman Pro 2 ya. Aduh ya deh, buat kalian semuanya untuk sore hari ini jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas hal-hal yang penting banget dibahas ya. Jadi tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: enggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Menitia lepas dari formasi 16 sore hari ini dan masih bareng sama Nia di Sore Ceria ya. Oke, kita masih ngebahas mengenai cemilan sehat saat cuaca kurang bersahabat teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk memilih cemilan yang benar-benar bisa membantu tubuh kita lah untuk tetap fit teman Pro 2 ya. Dan masih juga nggak ada satu jenis makanan yang secara khusus itu bisa menangkal dampak dari buruknya polusi udara. Jadi pola hidup secara keseluruhan tetap penting ya. Pilih makanan bergizi seimbang, cukup istirahat, kurangi aktivitas di luar ketika kualitas udara buruk, dan gunakan masker yang sesuai jika memang harus beraktivitas di luar teman Pro 2 ya. Dan masih juga buat kalian semuanya untuk sore hari ini, mulai sekarang kalau misalnya mencari cemilan, coba dicek dulu pilihannya ya. Dan pastinya juga carilah yang memang lebih bersahabat untuk tubuh dibandingkan ngemil yang berlebihan, makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Karena memang menjaga kesehatan itu gak harus selalu ribet ya. Kadang dimulai dari apa aja yang kita pilih untuk dimakan saat sedang ngemil. Oke deh kalau gitu, thanks banget untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ini membantu teman Pro 2 semuanya. Dan apa ya, untuk bisa menjaga kesehatan ya. Dan pastinya jangan lupa untuk terus memantau kondisi udara di sekitar kita, karena sepertinya untuk adik-adik ya, karena besok udah Senin ya, sepertinya untuk pembelajaran jarak jauh akan diperpanjang nih teman Pro 2 ya, sampai nanti tanggal 2 September. Dan itu pemberitahuannya sudah masuk dari siang tadi ya. Jadi memang untuk teman-teman Pro 2 semuanya tetap menjaga kesehatan ya semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melalui cuaca yang tidak sehat ini dengan tubuh yang sehat pastinya ya. Kita berharap nanti di bulan September hujan turun dengan deras ya, untuk bisa membasmi api-api yang masih hidup ya teman Pro 2, yang masih berkobar gitu ya. Dan kemarin juga aku dengar bahwasanya ada yang melakukan sholat untuk meminta hujan ya. Kita doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan bisa turun ya, amin.

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Oh ya?
1: Boleh suka sih. Lagunya.
0: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana gimana tapi? Kayaknya boleh sih. Bentar ya. Hey, thank you ya.
2: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Mangga, malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah nggak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, visinya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya masih pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya sudah dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di ujung.

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal sih bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

sama musisinya adalah mereka menggelar satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga

masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro ID. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontak siapa apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: imajinasi, strategi, karakter, dan juga cerita. Pernah gak sih teman Prodo itu kayak membayangkan jadi seorang yang berbeda dari dirimu sendiri? Jadi pemberani, jadi penyihir, atau juga jadi petualang, atau bahkan jadi karakter yang punya cerita sendiri. Nah, ternyata bermain karakter bukan sekedar seru-seruan ya teman Prodo ya. Terutama buat anak muda yang ini bisa menjadi ruang buat kamu berekspresi, mengenal diri, bahkan menemukan teman dan dunia baru. Malam ini kita bakal ngobrol bareng dengan komunitas D&D Jambi bersama Irza Yasaka sebagai Dungeon Master di komunitas D&D Jambi. Nah, jadi siap teman Prodo buat kamu masuk dunia imajinasi ke dunia nyata. Tetap di Pro 2 Jambi 90,9 FM dan juga yang pasti kamu nonton di live YouTube RRI Jambi Net, mendengarkan melalui aplikasi RGital dan streaming rri.co.id. Ini dia Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Oke, langsung aja di sini ada Irza Yasaka atau biasa disapa dengan Kakak. Halo, selamat malam Kakak.
1: Halo Kak.
0: Selamat malam, say hello dulu dong buat teman-teman lagi nonton di live YouTube-nya RRI Jambi Net. Oke, deh, terima kasih udah datang ke Pro 2 Jambi.
1: Iya, sama-sama
0: ini,
1: Kak.
0: Agak-agak unik ya pasti dari dunia anak muda nih.
1: Betul.
0: Baik. Nah, sebagai Dungeon Master nih dari D&D untuk yang ada di Jambi. Oke deh, Kakak kalau ada nih teman terbaik Pro 2 Jambi atau pendengar deh yang sama sekali belum pernah tahu D&D. Sebenarnya kita tuh sedang membicarakan permainan seperti apa?
1: D&D itu singkatan dari Dungeons and Dragons. Jadi awalnya game ini tuh populer di barat, termasuk di Amerika lah.
0: Nah,
1: mungkin karena tahun 2000-an ini baru populer juga di Indonesia, gara-gara mungkin banyak yang main channel YouTube segala macam kan. Dan dari kayaknya sejak tahun 2024-an gitu banyak komunitas D&D daerah gitu, karena menjawab keresahan buat anak-anak muda yang mau nyari gimana sih tempat main D&D. Nah, D&D sendiri itu adalah salah satu dari board game atau TTRPG, tabletop role playing game. Nah, jadi kita itu bakal bikin karakter sendiri, Kak. Bikin karakter sendiri, terus kita berpetualang yang nantinya dunia itu

0: representasi lah.
1: Tapi kita yang jadi karakternya gitu.
2: Oke, okay, seperti kayak misalnya film-film yang ada di luar itu kan, jadi ya sering karakter-karakter itu jadi kayak seperti kita itu berperan sendiri.
1: Iya, betul.
2: Dari permainan D&D ini.
1: Iya.
2: Nah, kapan pertama kali kakak tuh menemukan D&D? Dan apa yang membuat akhirnya tuh tertarik, bukan cuma bermain, tapi menjadi seorang Dungeon Master?
1: Kalau cerita saya personal, saya tuh ketemu D&D itu secara online, Kak. Dari channel YouTube di Raditya Dika namanya.
2: Itu kapan? Waktu itu masih
1: tahun 2024 kayaknya.
2: Terus?
1: Ya. Habis itu ya udah coba main bareng teman-teman ya kan. Yeah. Coba main dulu, tapi waktu itu belum ada peraturan khususnya kan, kami juga belum tahu gitu cara mainnya. Jadi peraturan itu asal-asalan aja, asal serang gitu-gitu kan. Akhirnya saya telusurin, ternyata ada bukunya, ada apa? Cara peraturan-peraturannya.
2: Yeah.
1: Akhirnya saya coba bikin komunitas gitu, namanya D&D. Waktu itu belum D&D Jambi,
2: okay.
1: Tapi D&D Malam Senin. Karena kemainnya Malam Senin kan.
2: Yeah.
1: Yaudah, bikin dulu sama teman-teman. Akhirnya, karena saat itu belum ada yang terlalu paham sama peraturannya, jadi saya coba belajar sendiri dan itulah awalnya saya jadi Dungeon Master gitu.
2: Oke, okay, berarti itu awalnya. Berarti cukup lama ya permainan ini. Berarti cuma sebenarnya waktu itu kenal D&D ini hanya sekadar iseng doang.
1: Iya.
2: Iseng doang ya. Nah, sebagai Dungeon Master nih, seberapa jauh cerita bisa dikendalikan oleh DM? Dan seberapa jauh juga justru pemain yang menentukan arah cerita?
1: Kalau DM itu, kalau awal-awal, dia tuh gimana kayak? D&D itu tuh dia ada petualangannya gitu. Ada misi utamanya, ada misi sampingannya gitu-gitulah. Jadi, DM itu tugasnya adalah memandu para player ini yang sudah bikin karakter masing-masing dengan role-nya masing-masing, dengan kelasnya masing-masing. Kalau di D&D itu bakal bikin kayak satu goals gitu, satu tujuan. Misalnya sederhananya itu kayak misalnya mencari pedang legendaris, mencari jamur rahasia, mencari menyelamatkan putri raja, mencari artefak yang hilang gitu-gitu. Nanti partinya bakal kerjasama, bakal mencari informasi di mana sih artefak itu, gimana sih cara menyelamatkan putri. Nah, nanti masalah-masalahnya yang ada di dalam game itu dicetak diatur oleh DM-nya atau Dungeon Master-nya. Nah, tugasnya si karakter si player.
2: Iya.
1: Yaitu masing-masing menyelesaikan puzzle itu.
2: Jadi punya peran sendiri semuanya dari tim itu yang ada. Nah, menariknya nih, karakter di D&D ini kan bisa sangat berbeda dari diri kita sehari-hari.
1: Iya, betul.
2: Apakah pernah ada karakter yang justru membuat kakak tuh berpikir, wah, ternyata dari diri gue sendiri ini ada juga gitu loh.
1: Sebenarnya kalau di D&D itu kayak kan ada yang namanya tuh role play.
2: Yes.
1: Jadi kita tuh bermain peran gitu. Kita bisa bikin karakter kita, mau dia baik, mau dia jahat kah, mau dia gak peduli dengan keadaan sekitar gitu-gitu kan. Kadang beberapa orang yang baru main itu gak terlalu peduli dengan role play-nya, gak terlalu peduli dengan peranku apakah baik, apakah jahat, tuh gak peduli. Kebanyakan orang yang pertama kali main biasanya langsung, istilahnya itu self-insert kan. Jadi kayak ya moralnya tergantung diri si player itu. Jadi banyak yang baru main itu kayak, ya sudah kalau dia baik-baik, asal selesai misinya gitu. Kadang juga kalau saya pribadi, saya tuh memang mau roleplay tapi yang roleplay yang saya suka aja. Misalnya saya bikin karakter yang tengil, yang nakal gitu-gitu kan, yang gak terlalu peduli dengan apa kebaikan. Kalau misalnya saya harus rusak sesuatu, ya rusak aja gitu kalau di game itu. Jadi kalau di game itu kak, kita tuh bisa melakukan apapun. Misalnya DM-nya bilang, di depan ada seorang bartender atau barista lah kalau di dunia sekarang kan. Kita mau ngapain bartender itu? Nah, player itu bebas mau ngapain. Saya mau mencuri minumannya. Saya mau ngomong sama bartendernya, nanyain sesuatu gitu-gitu.
2: Okay.
1: Nanti itu semua tergantung oleh dadu.
2: Tapi pernah gak sih kayaknya tuh kalau dari kakak sendiri tuh kayak ketemu kayak, oh ini nih dari diri gue sendiri nih kayaknya ada juga gitu di saat bermain di D&D ini.
1: Ada. Ya itu paling karena kita bebas bikin karakter sendiri. Jadi itu tuh kayak apa ya? Menjawab apa yang saya inginkan gitu. Saya pengen bebas bermain game. Saya pengen menjadi ya diri saya sendiri aja.
2: Oke. Okay.

0: Oke, jadi pernah ketemu juga dalam sisi dia
1: Iya.
0: sebagai diri diri kakak juga
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Terus apa yang biasanya membuat seseorang itu memilih karakter tertentu? Apakah karena ingin menjadi sosok yang sebenarnya yang mereka inginkan? Atau ibaratnya kayak justru ingin mencoba sesuatu yang sama sekali itu kayak berbeda?
1: Kalau karena di D&D ini kita bisa jadi apapun,
0: Iya.
1: ya akhirnya banyak orang yang explore gitu, banyak orang yang mengeksplorasi dia sejauh apa sih bisa role play. Kadang ada yang milih karakter jahat lah, kadang ada yang menjadi pengkhianat segala macam kan.
0: Semuanya bebas,
1: Yeah.
0: semuanya ada ibaratnya. Jadi ibaratnya tuh mereka tuh yang mereka kebanyakan tuh yang mereka inginkan ya,
1: Iya.
0: bukan menjadi sesuatu yang berbeda dari mereka.
1: Iya.
0: Oke.
1: Asal asal dia mau role play-nya sih bisa aja sih.
0: Baik. Oke, teman Prodo, kita masih bersama dengan kakak dan ini pasti bersama dengan komunitas D&D Jambi, teman Prodo ya. Tetap stay tune di Jaga Malam, Jangga Malam-Malam bersama Prodo Jambi. Selamat malam teman Prodo yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital, streaming rri.co.id, dan juga buat kamu yang lagi nonton di live YouTube RRI Jambi Net. Tetap bersama dengan teman-teman Prodo, yaitu dari komunitas D&D Jambi. Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, lanjut lagi bersama dengan teman-teman dari yang pastinya kakak dari komunitas di ND Jambi Tampro 2. Nah, lanjut lagi nih bersama dengan kakak Tampro 2 buat kalian. Oke, kakak lanjut lagi nih. Kita di segmen kedua ini aku bakal berlanjut lagi pertanyaan nih ya.
2: Iya.
1: Dari ini permainan di adanya di ND Jambi ini, kenapa kita butuh menjadi orang lain?
2: Karena mungkin anak muda zaman sekarang itu kan banyak memasukkan karakter-karakter yang menarik gitu. Terlalu banyak referensi, kayak misalnya dari film-film, dari komik mungkin ya kan, dari series Netflix atau apapun itu. Karena banyak karakter-karakter menarik, jadi beberapa orang itu kayak mencoba menarik personality-nya gitu. Jadi mencoba mencampurkan personality karakter masing-masing, yang mana kalau di dunia nyata kan agak sulit. Nah, tapi bisa dilakukan di D&D gitu, di Dungeon and Dragon. Jadi kita bisa bermain peran sebagai karakter yang kita mau di D&D. Mau jadi pemanah kayak, mau jadi pengkhianat kayak, penjahat atau apapun gitu.
1: Terus kenapa menurut kakak sendiri anak muda sekarang tuh tertarik dengan dunia yang memungkinkan mereka menjadi karakter lain? Boleh ibu kan menceritakan tentang dari komunitas D&D, teman-teman dari yang ada D&D Jambi. Silakan deh.
2: Mungkin karena kami suka juga sih role playnya, jadi ya mau jadi apapun juga nggak salah sebenarnya.
1: Aman-aman aja
2: kayak yang lain itu pada ya sebagai sarana eksplorasi lah, mungkin menemukan jati dirinya atau mungkin sedikit kabur dari realita lah,
1: kabur dari ibaratnya dari dunia yang sesungguhnya.
2: Iya betul kan, jadi bisa kayak di Jambi itu bisa jadi kayak tempat kalau kita capek di kerja sebagai apa misalnya teman-teman kita tuh sebagai sales lah mungkin atau apa kan capek gitu. Jadi bisa beristirahat dulu secara secara sementara berpura-pura menjadi orang lain gitu. Berpetualang di dunia.
1: Kalau D&D Jambi sendiri ini berdiri, boleh cerita sedikit flashback gak di D&D Jambi? Itu awal berdirinya kapan dan bagaimana, dan sampai saat ini udah berapa banyak nih anak-anak muda atau mereka yang pasti bergabung, para pecinta dari D&D Jambi?
2: Awalnya itu terbentuk tanggal 14 Februari tahun ini, tahun 2020.
1: 14 Februari, berarti Valentine dong?
2: Iya. Pas Valentine, waktu banget abis bagi-bagi coklat tuh.
1: Kamu juga berbagi-bagi coklat cinta, ini gimana sih cinta ya?
2: Enggak,
1: kira-kira, maksudku kalau tahu kayak gitu, kenapa gak takut gak bisa bagi-bagi coklat?
2: Ya, waktu itu memang kebetulan hari hari minggunya, tanggal 14. Jadi yaudah saya ngajak, awalnya gini kak. Jadi awalnya waktu saya kan hobi main warnet ya. Saya hobi main game gitu. Jadi saya itu punya teman-teman ya sepewarnetan gitu. Kami itu main game di D&D itu secara online daring. Jadi main pakai online Discord segala macam, dan DM-nya dan Dungeon Master-nya itu pakai AI dulu waktu itu. Jadi karena AI itu mudah lupa ya. Jadi ya udah saya belajar gitu peraturannya. Awalnya yang saya tarik itu teman-teman warnet itu. Jadi main tanggal 14 Februari itu mulai main rekaman, bukan rekaman sih, apa foto-foto gitu kan. Post bikin akunnya di ND malam Senin waktu itu. Dan dari situ mulai banyak kayak orang-orang yang nanyain gitu, kayak kak mau main juga dong, bang mau main juga dong, kayak teman-teman saya itu kan ada DM gitu, personal message kan, DM IG-nya, bang mau main. Akhirnya join lah 5 orang, 6 orang. Akhirnya sudah berapa bulan ya dari Februari, berarti udah 6 bulan lah.
1: Udah masuk di bulan 8 nih, 6 bulan berarti ya.
2: Udah 6 bulan 7 bulan lah kan. Itu alhamdulillah sekarang sudah rame, itu di grup itu sekitar ada berapa? 70 ya.
1: 70?
2: Iya, 60-70 lah mungkin.
1: Udah lumayan banyak ya, ibaratnya kan dari waktu durasi yang cukup singkat, tapi dengan waktunya banyak langsung tergaya. Itu anak-anak muda Jambi semua?
2: Iya.
1: Jambi semua?
2: Bahkan ada yang ini, Kak, yang dia tuh orang yang kerjanya di luar.
1: Iya.
2: Diajak temennya, terus dia kayak pulang kampung ke Jambi gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ikut main gitu. Jadi kayak untuk sementara main dulu di Jambi, habis itu pergi lagi ke tempat asalnya, ke Jakarta gitu-gitu. Jadi kayak mumpung lagi di Jambi, salah satu pilihannya kan ya main indie gitu.
1: Itu berarti secara online juga waktu itu, saat itu?
2: Enggak, sekarang sudah offline semua.
1: Iya, yeah, oke, okay. Kalau dulu kan ibaratnya kami online ya, dari internet, ibarat warnet ya, anak-anak warnet ya. Iya kan, abor di awalnya. Jadi sekarang ini pertemuannya seperti apa sih kalian? Karena kan ibaratnya ada yang oke, Jambi semua, tapi kan ibaratnya rutinitas berbeda nih. Ini bagaimana pengaturan jadwal kalian? Teman-teman di Endi Jambi bisa bergabung. Akhirnya kalau dulu kan namanya malam Senin ya.
2: Iya, di Endi malam Senin.
1: Ya. Kalau sekarang beda lagi di Endi Jambi. Jambi ya. Nah, gimana ceritanya?
2: Karena itu di grup itu.
1: Iya.
2: Jadi kan yang ngatur gamenya di M itu juga bertugas sebagai apa ya, scheduling lah, ngatur jadwal gitu. Jadi misalnya DM, satu DM itu punya satu cerita.
1: Yeah.
2: Dia bakal ngelempar ke postingan di IG atau di WhatsApp, di grup WhatsApp. Siapa yang mau main nih? Buka slot untuk 5 orang misalnya.
1: Okay.
2: Yaudah, nanti 5 orang itu janjian mau main jam berapa, tanggal berapa, hari apa gitu-gitu.
1: Tempatnya tentatif atau memang kamu ada tempat tongkrong khusus nih buat teman-teman di Endi Jambi?
2: Biasa kami main di kafe namanya Social Ground sih, di Simpang Kawat. Tapi ya tentatif aja, bisa dimanapun.
1: Harinya?
2: Bisa
1: tergantung, atau tentatif juga?
2: Tentatif juga, bisa tergantung kesepakatan aja. Mau Jumat, Sabtu, Minggu, mau weekday pun gak apa-apa gitu.
1: Oke, makanya namanya diganti jadi di Endi Jambi.
2: Jambi, karena udah bukan malam Senin lagi.
1: Bukan malam Senin lagi. Oke, jadi udah ketemu karena gak cocok ya dibikin malam Senin. Gak taunya acaranya kegiatannya Sabtu misalnya.
2: Betul.
1: Atau Jumat ya. Berarti tergantung dari mobile aktivitas teman-teman. Berarti ibarat 70 yang ada anggota dari di Endi Jambi itu, bermainnya itu tergantung di saat mereka siapa yang bisa bergabung.
2: Iya, tergantung DM-nya.
1: Okay.
2: Tergantung dungeon masternya tadi. Kalau dungeon masternya bikin satu meja maksimal 5 orang, yaudah 5. Nanti DM lain bakal post lagi iklan yang lain. Kan awalnya cuma saya nih DM-nya. Sekarang sudah berapa ya DM kita? 9. Jadi kayak yaudah 9 itu bakal ngepost iklan.
1: Termasuk mereka yang ada di sini DM juga?
2: Iya, ada yang ini.
1: Sebutin namanya dong.
2: Iya, Bang Yuda dan
1: Yuda.
2: Bang Adil.
1: Bang Yuda, Adil, siapa lagi?
2: Ready. Tapi Ready ini dia belum pernah nge-DM, jadi...
1: Kenapa? Dia nggak DM aku doang kayaknya.
2: dia DM cewek.
1: Ya Allah, tolong. Jangan gitu. Katanya bocor, ketahuan gitu. Oke, berarti kan sekarang ini, kalau dulu kan cuma DM-nya cuma satu dari Endi Jambi. Sekarang kalau 9 orang siapa aja nih yang sebagai DM di Endi Jambi? Siapa aja? Selain dari
2: saya,
1: kakak.
2: Saya, Bang Yuda, ada Bang Adil, ada Bang Dennis, ada Bang Julian, ada Bang Vinsa, ada Bang Fajri, ada...
1: Siapa?
2: Dasir. Bang Dasir, sama satu lagi itu.
1: Dia yang lupa ya, gimana sih? Siapa lagi? Ya,
2: sama satu lagi.
1: Adit. Ya. Terus yang di depan ini, DM siapa dia?
2: Ini Bang DM Adil. Kebalik. Ini DM Adil, ini DM Yuda.
1: Yang di tengah?
2: Itu DM Ready.
1: DM Ready. Ini Ready sampai sekarang belum pernah jadi DM?
2: Belum, dia sejauh ini main aja sih, tapi...
1: Kenapa?
2: Mungkin bakal jadi nge-DM juga.
1: Oke, berarti... jadi DM itu ada waktu, ada harus seperti apa? Ada ada beberapa poin-poin apa aja agar bisa jadi seorang DM di permainan di Endi Jambi?
2: Yang pertama sudah pasti tahu bukunya, baca rules-nya, terus bisa menahan player biar nggak terlalu kemana-mana gitu-gitu lah.
1: Berarti ada saklanya itu, ibaratnya ada ibarat lingkarannya yang tidak keluar dari zona tersebut. Oke, berarti ada batasan sebenarnya ada permainan di Endi Jambi, tetap ada batasannya.
2: Iya sih, karena ini juga Kak, dalam permainan di Endi itu biasanya kami bagi 3 jenis berdasarkan durasi mainnya. Yang pertama itu ada one shot, jadi sekali main 3 jam, 4 jam, kelar udah gitu, misinya kelar.
1: Pokoknya ada batasnya?
2: Iya, atau yang ada lagi namanya short campaign, itu bisa 2 kali atau sampai 4 kali main. Jadi dalam sebulan, ya atur jadwalnya mau berapa kali main, dalam satu party yang sama gitu.
1: Baik.
2: Kalau long campaign itu bisa sampai 20 kali main. 50 kali main. Bahkan
1: itu enggak pulang-pulang kayaknya itu.
2: Iya, bahkan di Indonesia sendiri ada beberapa sih yang download komen kayak kalau di Amerika ya yang saya tahu referensinya. Yeah. Ada yang sampai 100 episode.
1: Lama juga ya.
2: Iya, jadi 100 kali main gitu.
1: Itu harus selesai pada hari itu juga. Saat itu juga.
2: Enggak, jadi bisa terus. Misalnya hari ini episode 1 doang. Ya udah.
1: Lanjut lagi besok.
2: Lagi minggu depan, tapi ceritanya sama.
1: Oh, alurnya tetap sama. Iya. Karena episodenya yang sama juga.
2: Iya, ibaratnya kalau kita nonton film itu kan episode 1, episode 2 kan ceritanya tentang sama gitu.
1: Iya, judulnya tetap sama.
2: Tamatnya enggak tahu. Tamatnya bawa berapa episode?
1: Gitu. Jadi udah tahu ya. Untuk saat ini berarti perkembangannya tuh sudah makin banyak DM yang ada dari DNA Jambi.
2: Iya, nah seiring berkembangnya komunitas kami, awalnya saya doang DM, akhirnya ya banyak gitu, ada yang tadi Bang Yuda, Bang Adil.
1: 9 orang tadi.
2: Iya.
1: Yang tergabung.
2: Iya, DM-nya. Kalau playernya aja, kalau di grup WhatsApp sih paling ada 60-70, tapi kalau followers di IG udah 200 sih.
1: Iya, tapi kan ibaratnya yang di yang aktif itu 70 orang.
2: Iya, kurang lebih gitu lah.
1: Oke. Terus nah, ini lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih, Kakak. Kita kan hidup di zaman ketika media sosial itu justru membuat orang semakin mudah menunjukkan dirinya. Tapi kenapa di tengah era bebas berekspresi yang saat ini banyak orang tetap merasa butuh tempat untuk menjadi orang lain?
2: Nah, sebenarnya D&D itu dikaitkan kayak apa ya, cosplay itu agak kurang masuk sih Kak, karena karakter yang kita bikin itu sesuai dengan yang kita inginkan aja. Jadi kita tuh nggak harus berperan sebagai orang lain aja. Saya bisa jadi kakak di karakter saya sendiri. Yang kekuatannya apa, misalnya pedang, udah gitu, beneran kakak aja, jadi kakak di dunia fantasi. Karena di dunia nyata kita nggak bisa pakai pedang ya. Jadi ya di D&D itu kita mewujudkan itu.
1: Iya, soalnya ntar dibilang anak-anak ini anak begal lagi.
2: Iya. Atau misalnya kayak di dunia nyata kan kita nggak bisa ngeluarin api dari tangan kita. Nggak bisa melakukan sihir, apa, menciptakan air gitu-gitu kan. Karena di dunia D&D ini bisa, jadi yaudah kita masukin diri kita sendiri pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi memang ya kalau ngomongin itu, ini agak out of context nih. Ya, namanya anak muda kan. Masih ada yang namanya tuh existential crisis gitu loh, kayak quarter life crisis gitu. Jadi salah satu cara menemukan hobi atau menemukan jati diri dia ya mungkin dengan cara main D&D gitu.
1: Jadi ketemu karakter yang sebenarnya di dunia nyata dia enggak bisa. Tapi di situ dia bermerakan jadi peran yang berbeda ya, seperti yang diinginkannya. Baik. Apakah menjadi karakter lain sebenarnya bentuk pelarian dari realita atau justru cara yang aman untuk memahami diri sendiri nih, Kakak?
2: Menurut saya sih itu sih, memahami diri sendiri aja. Kayak misalnya karena kita nggak tahu mau jadi apa, mau mau gimana kan, apalagi ya anak muda zaman sekarang kan pasti banyak pikirannya gitu, banyak pemikirannya, banyak overthinkingnya. Mungkin bisa jadi sarana lah, di D&D ini bisa jadi kayak karena kita bikin karakter, kita bikin background sendiri, kita bikin ceritanya sendiri, mungkin kita bisa menemukan apa yang kita suka atau apa yang kita mau. Gitu, di D&D.
1: Terus ada anak muda nih, anak muda yang di dunia nyata tuh pendiam, tapi ketika bermain role playingnya justru berani memimpin, bicara, bahkan mengambil keputusan. Apa yang terjadi dalam diri seorang ketika dia diberi izin untuk menjadi versi dirinya yang berbeda?
2: Sudah banyak kasusnya yang kayak misalnya ada orang yang aslinya pendiam, tapi waktu di meja D&D, di meja role, apa, tabletop RPG itu dia kayak, jadi pemimpin, aku akan menjadi yang paling kuat gitu-gitu kayak. Dan nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak salah juga. Tapi apa ya, maksudku kalau memang dia nyamannya begitu ya, mungkin karena di dunia nyata kita tuh kekurangan tempat untuk berekspresi gitu. Mungkin ya, karena kayak karena orang-orang lain tuh punya stigma kayak misalnya kalau kita terlalu hyperaktif bakal dicap kayak, ih apa sih kalau bahasa jam itu lasaknyan gitu. Lasaknyan atau apa gitu kan. Nah di D&D ya nggak apa-apa kalau mau kayak gitu, kalau mau jadi kayak orang lain aja. Karena memang di D&D kan bermain peran kayak, jadi ya semakin sesuai dengan peran yang kita jalankan makin bagus justru.
1: Tapi berarti banyak yang seperti itu, yang sosok yang sebenarnya pendiam gitu, nggak banyak bicara, tapi yang ketika yang di tengah-tengah. Namanya?
2: Ready.
1: Ready ternyata kamu ini. Tapi untung dia bukan playing victim ya.
2: Enggak, dia memang kalau di luar itu memang jarang ngobrol.
1: Jarang gitu. Ngobrol. Kayak,
2: ya introvert lah kalau orang.
1: Introvert. Tapi kok bisa ya?
2: Iya, itu dia.
1: Jadi banyak yang seperti itu yang ibaratnya kayak pendiam, tapi ketika bermain dengan di Jambi, ketika di table-nya itu benar-benar bisa jadi kayak pemimpin yang bisa berbicara kan terus tergas. Itu kan agak tapi kayaknya dia tuh mungkin meluapkan sesuatu yang selama ini gak bisa disimpan.
2: Nah itu dia, itu tuh
1: kamu ngomong ready, seharusnya kamu gak boleh kayak gitu.
2: Ya itu salah satu tujuan saya di komunitas ini juga.
1: Bagus juga sih ibaratnya
2: menjawab keresahan-keresahan orang itu. Jadi kayak, aduh gimana ya hobi aku, misalnya aku tuh pengen pengen bermain peran. Aku tuh suka nonton film dan aku tuh pengen jadi karakter itu. Jadi ya di Jambi ini bisa jadi kayak, oh aku bisa nih menjadi peran yang aku mau gitu. Di Jambi ini
1: dapat juga soalnya ya, selama ini mungkin gak dia merasakan, akhirnya bisa tertuang kan.
2: Betul banget. Keresahannya itu.
1: Keresahannya. Baik, Irja, kakak lanjut lagi nih. Pernah gak kakak tuh kayak misalnya melihat pemain yang awalnya tuh minder atau pendiam, lalu berlain-lain berubah karena pengalaman bermain dari D&D. Akhirnya ibaratnya tuh dari dunia ini, dari permainan D&D ini, yang dulunya dia tuh pemainnya ibarat minder atau pendiam, akhirnya berlain-lain dia bisa membuka diri. Yang dulu kayak misalkan bilang introvert, kita gak usah ngomong ready lagi, kasihan.
2: Sebenarnya gak cuma ready. Beberapa gak orang
1: apa, tapi
2: juga,
1: kan ibaratnya kesempatan kita lah.
2: Jujur saya sendiri juga kak. Saya sendiri juga.
1: Kamu termasuk orang yang minder atau pendiam?
2: Tidak. Ya pokoknya saya
1: Bohong kalau aku sih gak apa-apa yang mereka yang gak terima gitu loh.
2: Saya jujur pribadi gak terlalu apa ya, gak terlalu hyperaktif lah kalau di luar. Kan misalnya saya kan kerja kayak
1: jadi saya juga kerja.
2: Ya maksudnya kalau di tempat kerja atau di keluarga lah gitu kan. Saya di keluarga itu jarang yang buka obrolan. Itu jarang yang ngobrol sama orang tua tuh. Agak jarang lah. Paling selalu sama bapak paling ngomong bola ya kan. Kalau sama ibu paling sudah makan belum, udah gitu-gitu. Paling cuma gitu kan paling. Atau sama teman kerja kan. Teman kerja tuh saya juga kayak jarang ngobrol menurut saya. Jarang kayak membuka diri kayak, kecuali kalau ditanyain gitu ya baru. Nah di D&D ini karena kami komunitas bentuknya dan sering ngumpul gitu. Jadi kayak awalnya malu-malu. Akhirnya lama-lama lumayan mencoba membuka diri. Akhirnya yang awalnya cuma cerita di D&D, cerita apa bikin background yang fantasi, bisa jadi tempat tempat curhat lah, tempat ngobrol, jadi temen. Kayak misalnya yang awalnya kayak gak ada temen, sekarang ada temennya gitu.
1: Kalau seorang memainkan karakter nih yang pemberani, lucu, jahat, bijaksana, atau bahkan ibarat sangat berbeda dengan dirinya, apakah sebenarnya dia sedang berpura-pura atau sedang mengeksplorasi bagian dirinya yang selama ini yang ibarat tuh tidak punya ruang?
2: Itu dia sih. Menurut saya ya. Sebenarnya ini tuh tergantung kompas moral aja. Jadi ibarat kalau kita main game kayak, kita kan main game. Kakak main game?
1: Aku gak terlalu suka.
2: Terus, kita tuh kok ada beberapa game yang kita tuh bisa ngelakuin apa aja. Nah, ada yang kayak gamenya, kita tuh, kan kita kalau di dunia nyata gak bisa jahat dong. Kita gak bisa jadi jahat. Malah nanti penjara.
1: Benar.
2: Nah, di ada di game tuh kan, kita bisa jadi jahat. Kita bisa mencuri mobil lah, kita bisa nerbangin pesawat segala macam. D&D itu salah satunya, tapi D&D ini kan bentuknya bukan game, dia apa ya? Ya sebenarnya game sih, tapi board game gitu, game papan. Nah D&D itu bisa jadi kayak apa ya? Bisa jadi kayak tempat kita apa ya? Mewujudkan sesuatu yang nggak bisa di dunia nyata gitu. Atau misalnya mau jadi pahlawan gitu. Kita mau jadi pahlawan ya kan? Kita mau jadi kayak Iron Man, Spider-Man. Itu kan di dunia nyata gak bisa, kita gak bisa terbang gitu. Kita gak bisa kayak Spider-Man tuh gak bisa ngeluarin jaring. Nah di D&D itu ya bisa aja. Jadi kayak mau jadi pahlawan, mau jadi yang menolong orang gitu. Kayak itu ya bisa gitu. Dan gak apa-apa eksplorasi diri di D&D. Namanya gimana, mungkin dari awalnya bermain peran sebagai pahlawan atau sebagai apapun, jadi malah jadi kebawa gitu. Tapi yang jahat-jahat jangan.
1: Intinya itu dalam peran doang ya. Terus menurut kakak sendiri apa bedanya kabur dari kenyataan dengan mengambil jeda dari kenyataan? Apakah D&D bisa menjadi keduanya?
2: Ya bisa dibilang iya sih. kayak misalnya kalau capek di dengan realita kan banyak masalah gitu, ya udah jeda sebentar nggak apa-apa di D&D.
1: Oke. Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan komunitas D&D Jambi dan masih bersama dengan Kakak. Tetap saya cun di 90,9 Pro 2 FM Jambi di live YouTube RRI Jambi Net dan juga tetap bersama di aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.

0: FM Pro 2 lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di 90,9 Pro 2 Jambi. Oke, kakak lanjut lagi dengan DND Komunitas Jambi nih ya kakak ya. Kita lanjut lagi nih malam hari ini. Kita pengen tahu lagi nih, banyak orang mungkin berpikir itu kan cuma permainan. Tapi sebenarnya skill apa saja yang bisa terbawa dari meja DND ke kehidupan nyata?
1: Kalau sejauh ini sih mungkin skill-skill yang bisa dipelajarin ya. Yaitu yang pertama tuh skill buat public speaking. Kita ngomong di depan banyak orang, kita melatih improvisasi juga. Kayak misalnya, ya melatih public speaking lah. Kayak misalnya ngomong di depan orang banyak gitu.
0: Terus dalam DND nih, pemain kan harus bekerja sama dengan orang yang punya karakter, keputusan sampai kepentingan berbeda. Apakah permainan DND itu bisa mengajarkan cara kita untuk cara menghadapi kenyataan atau ibaratnya menghadapi suatu perbedaan?
1: Yang pertama itu supaya nambahin tadi, mungkin salah satu skill yang penting dari DND itu adalah mengambil keputusan lah. Jadi kayak keputusan apa yang beresiko, keputusan apa yang baik untuk party, apakah egois itu baik, apakah menjadi penolong itu baik, apakah kita mau jadi pahlawan, ya kan? Jadi mungkin salah satu skill atau salah satu cara kita mengaplikasikan apa yang bisa kita dapat dari DND ke dunia nyata itu ya salah satunya itu taking a decision gitu, mengambil keputusan atau menjadi problem solver, pemecah masalah gitu. Dan tadi kak ya yang pertanyaan terakhir yang cara biar
0: menghadapi perbedaan nih.
1: Menghadapi perbedaan ya itu sebenarnya nggak cuma di DND kak ya, memang di dunia nyata pun kita memang harus toleransi sesama lah, toleransi gitu.
0: Terus bagaimana nih DND melatih kemampuan storytelling dan kreativitas anak-anak muda, termasuk juga mungkin teman-teman yang tergabung di komunitas DND Jambi?
1: Nah, karena DMs itu memang harus buat cerita, buat karakter yang menarik segala macam. Jadi salah satu sarana buat melatih storytelling dan improvisasi tadi, ya dengan cara nonton orang main DND, gitu kan, atau misalnya kreativitasnya itu dilatih dengan cara improvisasi dengan masalah, improvisasi dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan karena referensi juga banyak kan, DND itu mengambil referensi itu dari berbagai macam pop culture. Kayak misalnya kalau yang terkenal itu ada yang namanya film Lord of the Rings, Harry Potter gitu-gitu. Jadi bisa jadi melatih skill buat kita di storytelling sehingga enggak terbata-bata lagi ngomongnya, enggak artikulasinya lebih jelas lah, segala macam gitu-gitu.
0: Nah, ada situasi ketika karakter kita gagal, keputusan kita salah, bahkan karakter kita tuh ibaratnya bisa mati. Apakah kegagalan dalam dunia permainan justru membuat anak muda lebih siap menghadapi kegagalan di dunia nyata?
1: Bisa jadi sih, karena ya tadi mungkin saat kita dihadapkan dengan problem yang sama, saat kita dihadapkan dengan keputusan yang sama, mungkin bisa kita aplikasikan ke dunia nyata gitu. Karena di D&D kan ceritanya tuh kurang lebih konfliknya sama dengan yang ada di dunia nyata gitu. Jadi ya keputusan-keputusannya, kompas moralnya itu bisa diaplikasikan juga sebenarnya.
0: Jadi kayak belajar melatih ya. Kalau selama kita takut dengan kegagalan, ketika menghadapi kegagalan tuh kita bisa ibarat tuh lebih siap menghadapi kegagalan di dunia nyata.
1: Ya apalagi kak, kalau di D&D itu kan kita mainnya pakai dadu kak ya. Dadu ini tuh menggambarkan probabilitas. Kita berhasil melakukan sesuatu atau enggak kan tergantung dadunya. Semakin tinggi dadunya, ya berarti kita berhasil gitu. Sedangkan di dunia nyata kan gak pakai dadu. Yang penting kita berani aja melakukan itu kan. Jadi di D&D pun sebenarnya terbatas juga dengan angka kan. Sedangkan di dunia nyata kan gak ada batasnya. Jadi sebenarnya dibilang bebas D&D pun juga gak terlalu bebas, karena diatur dengan dadu tadi. Sedangkan di dunia nyata kan gak.
0: Terus bagaimana D&D melatih empati? Karena kita harus mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang karakter yang belum tentu sama dengan diri kita.
1: Ya kalau itu sih, ya tadi kayak karena kita gimana ya kalau empati tadi? Ya mungkin karena kita berusaha menjadi baik. Bahkan di D&D tadi kan seperti yang saya bilang itu mau jadi baik pun ada dadunya gitu. Sedangkan di dunia nyata kan nggak ada. Jadi bisa jadi pelajaran lah kalau asal kita berani aja melakukan sesuatu atau empatinya naik ya, ya tetap bisa gitu.
0: Oke, okay aja. Nah, di dunia nyata kan kita sering ibarat tuh takut terlihat aneh, benar nggak sih? Di dunia nyata nih, kita tuh sering kayak merasa takut. Dan terlihat aneh gitu kata orang ya. Takut salah bicara. Takut dijudge misalnya. Benar gak sih? Apakah menjadi Andy menjadi ruang untuk mencoba gagal lalu mencoba lagi tanpa merasa malu sama kehidupan sehari-hari?
1: Iya sih bisa sih. Karena ya tadi karena di Andy itu hanya games ya bisa dibilang. Hanya game, hanya role play. Gagal itu bisa diulang berkali-kali gitu. Kalau kata yang saya tahu ya, di gagal itu nggak apa-apa, yang penting kita belajar dari kesalahan aja.
0: Oke.
1: Ya, jadi ya mungkin kalau di dunia nyata tetap ya asal kita mencoba terus pasti bisa lah.
0: Oke. Nah, seberapa penting nih komunitas bagi anak muda hari ini? Contohnya kayak seberapa penting nih komunitas bagi anak muda sekarang ini, seperti D&D Jambi. Apakah sebenarnya yang dicari dari D&D bukan hanya game tapi orang-orang yang duduk bersama di satu meja?
1: Iya, menurut saya.
0: Iya. Yeah.
1: Memang anak muda zaman sekarang itu karena kita sudah terekspos dengan sosial media, jadi referensi kita banyak kan. Dan salah satu cara mencari orang yang hobinya sama itu dengan cara komunitas tadi. Jadi mungkin ada orang yang hobinya main games, bukan D&D tapi board game aja.
0: Yeah.
1: Itu ya bisa aja gabung ke D&D Jambi gitu-gitu. Atau mungkin ada orang yang mungkin suka skateboard, gabung ke komunitas skateboard gitu. Jadi menurut kami, menurut saya sendiri, anak muda punya komunitas itu penting sih. Biar gak stres-stres amat gitu menjalani kehidupan.
0: Jadi ada perannya, tapi dia alami positif ya. Jadi ibarat peralihan ketika bisa lagi boring atau jenuh dengan pekerjaan atau mungkin mata kuliah pelajaran ya.
1: Betul.
0: Jadi ada komunitas ini buat mereka tuh melepaskan penat tadi. Ibaratnya berarti healing yang tipis tapi bermanfaat, berkualitas.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau dari yang dicari dari D&D ini kan bukan hanya game.
1: Betul.
0: Tapi orang-orang yang duduk bersama di satu meja.
1: Iya, karena ya tadi karena kita awalnya memang main game, lama-kelamaan kan jadi dekat, jadi teman gitu-gitu, dan akhirnya kita dapetin, ya selain mendapatkan teman, kita dapat kayak kita kenal dengan orang-orang hebat yang ada di Jambi gitu, yang kebetulan punya hobi yang sama.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, kalau seseorang nih datang ke komunitas D&D Jambi, ada yang datang ke komunitas D&D Jambi sendirian dan belum punya teman, apa yang akan dia temukan di sana? Nih, misalnya ada nih aku ibaratnya tuh aku sendirian doang gitu loh, dan belum punya teman sama sekali.
1: Ya.
0: Apa yang akan aku temukan di sana nanti di D&D Jambi, di komunitas D&D Jambi?
1: Yang pertama sudah pasti seru, serunya sudah pasti ketemu. Lalu teman-temannya juga bisa dapat yang kita ambil tuh ya teman-teman tadi sih paling.
0: Oke.
1: Sama seru dan bisa jadi ya ini kabur dari realitas sejenak lah.
0: Kabur dari realitas sejenak. Betul. Jadi ibaratnya walaupun dia sendirian, tapi tetap di welcome dari D&D Komunitas Jambi.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Pasti welcome lah kami.
0: Welcome. Jadi mereka tuh dari media sosial seperti kayak IG.
1: Iya.
0: Awalnya ya. Jadi mereka bisa bergabung baru bergabung di WhatsApp yang bisa ibaratnya siapa nih yang mau bergabung.
1: Iya.
0: Nanti di dalam satu permainan ini gitu ya.
1: Iya.
0: Terbuka baru bisa ditentukan. Jadi mereka tuh bebas mobile, mau di waktu mereka yang bisa untuk mereka bermain di D&D Komunitas Jambi ini.
1: Iya, kalau alurnya paling biasanya orang-orang itu dari Instagram dulu ketemunya mungkin.
0: Iya. Tetap D&D Jambi.
1: D&D underscore Jambi.
0: D&D underscore Jambi. Oke, terus.
1: DM dulu IG-nya, mau main dong gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Biasanya saya kenalin kayak mau masuk grupnya dulu atau enggak gitu.
0: Yeah.
1: Dia enggak mau, enggak apa-apa juga sebenarnya. Biasanya kan pada masuk grupnya, dan di grup itu. Jadi WhatsApp itu ada fitur community gitu kan,
0: Iya.
1: Dalam satu komunitas itu ada banyak grupnya. Jadi ada satu grup namanya itu iklan campaign gitu. Jadi kalau misalnya mau main masuk ke grup itu, nanti kalau misalnya ada DMs yang lagi buka meja, buka sesi, tinggal daftar aja.
0: Oke.
1: Iya, nanti disesuaikan jadwalnya dengan DM-nya.
0: Baik, baik Taman Pro 2, kita lanjut lagi bersama dengan DND Jambi, Taman Pro 2, komunitas yang luar biasa. Taman Pro 2 masih bersama dengan kakak, tetap secun di Jaga Malam. Kita lanjut setelah yang satu ini, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Masih dari Pro 2 Jambi.

0: lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi. Dan selamat malam juga buat teman Pro 2 yang lagi nonton di live YouTube RRI Jambi Net. Kita masih bersama dengan komunitas di ND Jambi. Nah, ini segmen yang paling seru lagi karena kita akan lanjut masuk dengan di ND komunitas Jambi dan masih bersama dengan kakak. Oke, kakak lanjut lagi nih kakak. Kalau karakter di ND ini adalah kesempatan untuk mencoba versi lain dari diri kita. Menurut kakak nih, versi diri seperti apa yang paling banyak ingin dicoba anak muda hari ini?
1: Yang paling banyak itu sudah pasti jadi pahlawan, gak?
0: Pahlawan.
1: Jadi pejuang, jadi ksatria, jadi orang yang bisa mengeluarkan sihir dari tangannya, gitu-gitu sih.
0: Itu lebih banyak seperti itu ya? Kayak Harry Potter gitu ya jadinya?
1: Betul. Jadi banyak anak muda itu kayak nyoba-nyoba, saya bisa gak jadi penyihir? Saya bisa gak jadi ksatria yang pakai armor besi, gitu-gitu? Ya bisa, di.
0: Baik. Terus kalau apakah menurut dari kakak sendiri anak muda sekarang sebenarnya kekurangan ruang untuk bereksperimen dengan identitas, kreativitas dan keberanian mereka?
1: Iya sih. Mungkin karena memang kita kekurangan tempat untuk berekspresi. Nah, di ND Jambi ini bisa jadi salah satu sarana tempat buat kita bebas berekspresi, bebas mau jadi apa aja.
0: Jadi bebas buat menjadi apa, ya, ibarat itu dia tuh bisa bereksperimen ketika sesuatu hal yang mungkin karakter di luar dari karakter dia sendiri. Nah, kita kan sering ditutup nih dengan segera tahu kamu mau jadi apa, kuliah di mana, kerja apa, masa depan mau bagaimana. Apakah permainan seperti di ND justru memberikan kesempatan untuk berkata nggak apa-apa kalau gue belum tahu siapa gue?
1: Ya bisa sih, kadang di ND itu kan kadang yang saya pelajarin dari di ND ya, yaitu kalau gagal kita bisa coba lagi. Jadi mau seberapa kali gagal pun ya tetap nggak apa-apa, mungkin dan itu bisa membentuk karakter dan pribadi kita lah. Jadi di masa depan kita jangan takut gagal, jangan menyerah lah.
0: Nah bisa nggak sih kita tuh belajar sesuatu dari karakter fiksi tentang jadi manusia yang lebih baik di dunia nyata?
1: Bisa, sangat bisa. Saya pribadi suka nonton banyak film kayak dan salah satu karakter favorit saya itu Spider-Man. Jadi saya itu belajar kalau Spider-Man itu seberapa banyak masalah dia tetap jadi pahlawan. Dia nggak jadi jahat.
0: Tetap jadi yang terbaik.
1: Dia tetap jadi versi terbaik dari diri dia sendiri.
0: Nah lanjut lagi kakak. Kalau kakak nih bisa memberikan satu pesan kepada anak muda yang merasa kayak mana tuh, gua tuh gak punya tempat untuk jadi diri sendiri. Apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Ada tempatnya, yaitu di ND Jambi. Kalau kamu mau, kalau kamu malu nih misalnya, malu mau jadi, aduh, aku mau jadi, sebenarnya aku tuh pengen banyak ngomong, tapi kalau di depan orang tua atau di depan yang teman-teman yang lain gak bisa. Nah, di ND Jambi tempatnya. Di ND Jambi ada tempat kita bisa berekspresi, tempat kita menjadi safe space bagi orang-orang, anak muda terutama. Bahkan gak cuma anak muda, orang yang dewasa pun, yang 30 tahunan, 40 tahun itu boleh aja sebenarnya main D&D gitu.
0: Jadi gak ada batas aja ibaratnya gak mereka. Nah, cara mereka untuk bergabung seperti apa aja? Ibaratnya mereka kan udah denger nih, wah ini kayaknya seru banget, belum pernah coba ibaratnya. Dan gak ada limit usia.
1: Gak ada limit usia.
0: Gimana cara mereka dan akhirnya mereka bisa mengenal D&D Jambi ini?
1: Cara mengenalnya, ini cara mengenal gamenya atau komunitasnya?
0: Baik, komunitas dulu kan, ibaratnya kita sebelum ke game itu kan komunitas. Dan disitu kan mereka juga bisa kenal lagi apa sih permainan di ND ini.
1: Kalau komunitasnya kami ada di Instagram, di ND _ Jambi. Itu aktivitas yang kita lakuin setiap minggu, setiap harinya tuh bakal kami post di situ. Cara gabungnya juga sudah kami tautkan di link yang ada di bio Instagram. Nah, dari situ nanti bakal kenal banyak game selain di ND. Jadi kami juga nggak main D&D doang, Kak. Kami juga main TTRPG lain. Namanya itu ada Daggerheart, ada Call of Cthulhu. Jadi kalau D&D ini, genrenya fantasi, Kak. Kita bisa sihir, ada naganya, ada monsternya. Ada juga TTRPG lain kayak Daggerheart yang kurang lebih sama kayak D&D, ada naganya. Tapi ada juga orang-orang kan ada yang nggak suka fantasi tuh kalau nonton film, ya. Ada yang suka horror misalnya. Dia suka film horor dan dia mau jadi karakter di film horor. Ada juga kita gamenya. Kita juga ada. Kalau misalnya dia susah berekspresi sebagai penyihir atau sebagai pejuang, kita maunya sebagai hantu, ya bisa aja di ND Jambi ini gitu.
0: Oke. Nah, untuk teman terbaik Pro 2 nih, betul, atau pendengar yang berpikir di ND kayaknya menarik tapi gue malu nih mulai karena enggak tahu apa-apa. Apa satu hal yang ingin kamu katakan?
1: Enggak tahu apa-apa, enggak apa-apa. Karena bakal diajarin juga di M kita baik-baik semua.
0: Oh, diajarin semua berarti ya. Pemain pemula tuh walaupun mereka yang belum tahu di ND Jambi ini atau gamenya permainannya nih, mereka tetap diajar dulu.
1: Betul. Seperti apa? Diajarinnya ya pasti pengenalan dulu tentang terhadap mekanisme gamenya. Misalnya okay, kayak di ND itu kan pakai dadunya. Yeah. Kita kenalan dulu sama dadunya, ini dadu apa aja. Terus peraturan-peraturan ringannya kayak kalau mau nyerang monster gimana, kalau mau ngobrol sama NPC atau non player karakter itu gimana. Ya paling itu doang sih.
0: Okay.
1: Kayak peraturan besarnya kayak gitu, tapi ada peraturan-peraturan minornya yang kita ajarin juga pasti. DM-nya tuh bakal ngajarin pelan-pelan gitu, dan DM kita baik-baik semua kok.
0: Baik. Okay. Nah, yang terakhir nih, untuk kakak, kalau kehidupan kita sendiri sebenarnya ada sebuah campaign di ND, dan hari ini kita sedang memainkan satu capture dari perjalanan hidup kita. Menurut kakak nih, apa yang harus anak muda berani lakukan di capture berikutnya?
1: Yang pasti sesuai dengan yang saya bilang tadi kak ya, kalau di capture sebelumnya kita gagal melakukan sesuatu ataupun berhasil pun, harus ada pelajaran yang kita ambil untuk menjadi modal kita di chapter selanjutnya. Jadi kita belajar terus, gagal kita ambil pelajarannya, berhasil kita ambil keberhasilannya, dan kita lanjutin chapternya sampai goals yang kita set di awal permainan tercapai.
0: Oke. Nah, yang terakhir nih, yang disampaikan buat teman terbaik Pro 2, terutama dari komunitas dia yang di Jambi, silakan.
1: Apa
0: yang kamu sampaikan ini terakhir nih, statement terakhir?
1: Ya, jangan malu buat gabung di DND Jambi, hubungin aja IG, Instagram @dnd_jambi. Kalau nggak tahu gamenya, nggak apa-apa, bakal kita ajarin. Kalau mau berekspresi, mau jadi apapun, bebas, tanya aja. Kami terbuka di tadi ya di IG, dnd_jambi, dan di komunitas ini saya jamin bebas berekspresi dan jadi safe space buat teman-teman di anak muda di Jambi lah.
0: Oke. Baik teman Pro 2 Jambi, gak berasa ya, satu jam sudah kita habiskan bersama di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Dari obrolan malam ini kita belajar bahwa imajinasi bukan berarti lari dari kenyataan, justru dari sebuah karakter, cerita dan permainan kita bisa belajar berani, bekerja sama, berkomunikasi, bahkan mengenal diri sendiri. Terima kasih banyak untuk komunitas DND Jambi.
1: Ya,
0: tentunya terima kasih buat kakak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sebagai Dungeon Master komunitas DND Jambi yang sudah berbagi cerita dan perspektif karena keren malam hari ini, yang keren banget. Jadi jangan takut lagi punya dunia imajinasi, karena bisa jadi dari sana kita menemukan versi terbaik dari diri kita di dunia nyata. Tetap ceria, tetap smart, dan jangan berhenti menjadi diri sendiri. Saya Artis Tanggang, tetap bersama Pro Jambi di Pro 2 90,9 FM. Teman terbaik kamu, menemani malam kamu. Jaga malam, jaga malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Bye-bye!
2: Jaga malam.

bersama dengan teman-teman dari komunitas DND Jambi. Nah sekarang Tam Pro 2, lanjut lagi bersama saya Artas Tangan. Kita akan berbagi informasi buat kamu Tam Pro 2 yang masih malam hari ini yang luar biasa banget menemani teman Pro 2 Jambi. Jadi kamu jangan marah.

Nah, Tampro 2, kita bakal berbagi informasi buat kamu. Salah satu informasi yang akan aku berikan di Tampro 2, 5 tanda yang tunjukin me time kamu belum efektif. Nah, Tampro 2, ibarat itu kamu pernah gak sih? Ibarat itu pernah gak kamu tuh sengaja meluangkan waktu untuk me time, tapi setelah selesai justru merasa masih kayak capek, lelah, gelisah, atau bahkan semakin kehilangan energi. Contohnya, kamu menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial, nonton drama sampai larut malam, atau rebahan seharian. Sekilas aktivitas itu memang berasa kayak menyenangkan karena memberikan jeda dari rutinitas. Tetapi ketika harus kembali bekerja atau menjalani aktivitas keesokan harinya, tubuh dan juga pikiran tetap terasa capek atau lelah. Kalau pernah mengalami hal itu, teman pro 2, kamu gak sendirian ya. Karena banyak orang mengira me time berarti melakukan apa yang kamu sukai, apapun yang disukai. Padahal menurut psikologi, me time yang benar bukan hanya memberikan rasa senang sesaat, tapi juga membantu memulihkan energi fisik dan emosional. Psikologis klinis Dr. Saundra Dalton Smith, penulis buku Scared to Rest, menjelaskan bahwa rasa capek atau lelah tidak selalu disebabkan oleh kurang tidur. Seseorang juga bisa mengalami kelelahan emosional, sosial mental, bahkan sensorik. Karena itu, jenis istirahat yang dibutuhkan setiap orang tuh belum tentu semuanya sama, Tampro 2. Selain itu, Tampro 2 dari American Psychological Association atau APA menyampaikan dan juga menyebutkan bahwa pemulihan dari stres membutuhkan aktivitas yang benar-benar membantu tubuh, pikiran keluar dari tekanan, bukan sekedar mengalihkan perhatian untuk sementara. Artinya, jika setelah me time, kamu merasa kayak kosong, mudah emosi, atau tidak bersemangat, mungkin yang perlu diperbaiki bukan durasi me time, melainkan bagaimana cara kamu menghabiskannya. Nah, teman pro 2, kita bakal ulas di sini beberapa tanda bahwa me time yang kamu lakukan belum benar-benar efektif menurut psikologi. Kita bakal ulas di sini, teman pro 2. Buat kamu yang masih berasa 5 tanda yang tunjukkan me time kamu belum efektif, kita akan ulas bersama pro Jambi di malam hari ini bersama pro 2 teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masih dari koleksi pro 2 Jambi teman terbaik kamu. Selamat malam Indonesia dan tetap bersama pro 2 Jambi teman terbaik kamu. Kita dengarkan ya, Leto dengan Sebening Senja.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

tinggalkan ya. Single termasuk dari Soal Masa Stabil dengan lagunya Berara Pada Timur. Nah sekarang lanjut lagi teman Prodo, kita mengulas teman Prodo ya. Masih terasa lelah atau capek, ada 5 tanda yang tunjukin bahwa me-time kamu tuh belum efektif. Yang pertama, tandanya adalah me-time-mu selalu diisi dengan scroll media sosial. Teman Prodo, tidak ada yang salah dengan buka media sosial untuk mencari hiburan. Tapi jika hampir seluruh waktu me-time kamu dihabiskan untuk scrolling tanpa tujuan, aktivitas ini malah justru bisa membuat otak tetap bekerja. Saat membuka media sosial, otak terus menerima berbagai informasi, mulai dari berita, video pendek, komentar, sampai dengan unggahan orang lain. Akibatnya, otak tetap aktif memproses rangsangan baru, sehingga meski tubuh sedang beristirahat. Menurut dari America Psychological Association, paparan informasi yang terus-menerus dapat meningkatkan beban mental dan membuat seorang lebih sulit merasa benar-benar rileks, terutama ketika media sosial memicu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau setelah 1 jam scrolling, kamu justru merasa semakin capek dan suasana hati kamu memburuk, bisa jadi tanda itu bahwa tanda aktivitas tersebut belum memberikan pemulihan yang benar-benar dibutuhkan oleh pikiranmu. Coba deh tangan produser sesekali mengganti waktu scrolling dengan aktivitas yang lebih menenangkan, seperti membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi dari layar. Teman Produa, kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari Pro Jambi, beberapa tanda bahwa me time yang kamu lakukan belum benar-benar efektif menurut dari psikologi. Oke, teman Produa Jambi, lanjut lagi dengan berbagai informasi masih dari Produa, teman terbaik kamu.

Benia ya kuburan. Akhirnya teman Prodo sekarang lanjut lagi kita ulas teman Prodo yang ngebahas tentang 5 tanda yang tunjukin bahwa me time kamu tuh belum efektif. Yang kedua tandanya lah kamu mengorbankan waktu tidur demi me time. Setelah seharian bekerja atau mengurus berbagai aktivitas, malam hari sering menjadi satu-satunya waktu yang terasa benar-benar milik sendiri. Tidak sedikit orang yang sengaja tidur lebih larut demi menikmati me time. Fenomena ini dikenal sebagai rapid bedtime procrastination yang kebiasa menunda waktu tidur untuk mendapatkan kembali waktu luang yang terasa hilang sepanjang hari. Menurut para ahli di Sleep Foundation, kebiasaan ini memang bisa memberikan kepuasan sesaat karena seorang merasa akhirnya memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Tapi jika dilakukan terus-menerus, kurang tidur justru meningkatkan resiko kelelahan, sulit berkonsentrasi, sosiality memburuk, sampai dengan produktivitas menurun. Me-time seharusnya membuat tubuh tuh lebih segar ya, lebih bugar, bukan malah mengurangi waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Jika setiap pagi kamu bangun dengan tubuh yang semakin capek setelah me-time semalaman, mungkin sudah saatnya teman Pro 2 buat kamu mencari cara lain mengisi waktu bagi diri sendiri tanpa mengorbankan kualitas tidur. Nah, kalau tandanya kamu mengorbankan waktu tidur kamu demi me-time teman Pro 2, itu menunjukkan bahwa waktu me-time kamu belum efektif. Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas untuk kamu buat teman Pro 2 yang pastinya ada beberapa tanda ya teman Pro 2 bahwa me-time yang kamu lakukan belum benar-benar efektif menurut dari psikologi. Baik teman Pro Jambi, lanjut masih dari 90,9 Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia. Dan kita lanjut lagi ya berbagi informasi dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: suami karena judi online. Demi judi online, petugas pengisi ATM nekat curi uang 1,1 miliar. Dih, demi judi online bisa segila ini ya?
1: Iyalah, judi online itu bisa membuat orang kecanduan. Judi biasa aja bisa buat orang jadi banyak hutang dan mencuri. Apalagi judi online, tinggal modal handphone doang, udah bisa langsung main.
0: Pantesan, Indonesia darurat judi online.

kita ulas lagi ya, Tamro 2, beberapa tanda bahwa me time yang kamu lakukan belum benar-benar efektif. Yang ketiga, Tamro 2, yaitu saat me time kamu masih memikirkan pekerjaan. Nah, udah tahu me time, Tamro 2, buat waktu kamu, tapi pikiran kamu, otak kamu masih memikirkan pekerjaan. Nah, Tamro 2, apakah pernah kayak kamu merasa sudah menikmati waktu sendiri, tapi pikiran tuh justru memikirkan pekerjaan yang belum selesai, benar kan? Nah, contohnya, kamu masih mengecek email kantor, membalas chat pekerjaan, terus memikirkan tugas yang harus dikerjakan besok. Akibatnya, tubuh memang sedang beristirahat, Tamro 2. Tubuh memang sedang istirahat atau beristirahat, tapi otak tidak pernah benar-benar mendapatkan jeda. Menurut dari American Psychological Association, apa? Proses pemulihan dari stres membutuhkan psychological detachment, yaitu kemampuan untuk melepaskan diri sementara dari tuntutan pekerjaan. Ketika pikiran terus dipenuhi dengan urusan kantor, tubuh akan lebih sulit memasuki kondisi rileks yang dibutuhkan untuk memulihkan energi. Jika me time masih diisi dengan memikirkan deadline atau pekerjaan yang belum selesai, jangan heran ya jika rasa capek atau lelah tetap bertahan. Sesekali Tamro 2 coba deh membuat batas yang jelas antara waktu bekerja dengan waktu diri sendiri. Tapi memang jujur Tamro 2, kadang-kadang kita tuh pengen me time banget, tapi kalau misalnya pekerjaan itu belum selesai itu masih jujur li banget, pasti kepikiran banget, ini gimana ya, bla bla bla bla. Itu is real, dan bukan cuma Tamro 2, sebanyak orang yang mengalami, dan termasuk aku Tamro 2. Kalau tugas itu belum selesai itu kayaknya tuh jadi, bukan kita gak menghargai me time kita ya, tapi kira tuh kayak ada yang ganjal banget di otak, di pikiran kita. Jadi emang Tamro 2, kalau udah waktu me time memang kita masih diisi memikirkan deadline atau pekerjaan yang belum selesai, so jangan heran endingnya tuh pasti deh capek tetap bertahan. Untuk itu, coba deh kita semuanya membuat batas yang jelas antara me time dengan waktu untuk diri sendiri atau pekerjaan. Baik, Tamro 2, lanjut lagi kita ulas beberapa tanda yang menunjukkan me time kamu belum benar-benar efektif. Dari koleksi Pro 2 Jambi, ada Marshmello dengan Before You, juga Justin Bieber dengan Favorite Girl.

banget Tamprodo, tapi emang luar biasa banget penampilan dia yang emang udah sekian lama ya Tamprodo ya. Dia tuh pernah konsernya tuh dibatalkan Tamprodo, bukan karena kemauan dia sih, tapi kan dia pernah sakit Tamprodo ya, dan mau gak mau ya emang tercancel ya Tamprodo. Dan aku lupa event apa, akhirnya dia tampil itu luar biasa banget, sama waktu di FIFA Piala Dunia kemarin juga ada ya Tamprodo. Dia emang luar biasa banget, dan itu yang dinantikan banyak para penggemarnya juga Tamprodo sekian lama. Dan ya emang support dari keluarganya juga ya Tamprodo ya, akhirnya dia bisa memberikan yang terbaik dan kembali tampil di muka umum Tamprodo ya. Oke, sekarang kita tinggalkan Justin Bieber, dan by the way kita lanjut lagi Tamprodo ya, mengulas informasi buat kamu beberapa tanda yang menunjukkan bahwa me time kamu tuh belum efektif. Yang keempat, teman Pro 2, kamu melihat aktivitas yang sebenarnya tidak mengisi energi. Kebanyakan orang tuh yang menganggap me time tuh harus selalu dihabiskan dengan pergi ke kafe, berbelanja, atau berkumpul bersama dengan teman. Padahal belum tentu ya, aktivitas tersebut benar-benar membuat kamu merasa lebih segar. Menurut psikolog klinis Dr. Sondra Dalton Smith, setiap orang tuh memiliki kebutuhan istirahat yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan social rest, yaitu beristirahat dari interaksi sosial. Sementara yang lain justru memperoleh energi ketika menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Yang artinya, me time yang efektif, bukan mengikuti tren atau kebiasaan orang lain, melainkan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh diri sendiri. Nah, jika setelah pulang dari suatu kegiatan, teman produk kayak merasa capek, lebih lelah, mudah marah, atau ingin menyendiri lebih lama, mungkin aktivitas tersebut bukanlah bentuk me time yang paling sesuai untukmu. Sesekali Tamprodo coba deh bertanya pada diri sendiri, aktivitas apa yang benar-benar membuat kamu tuh merasa lebih tenang atau berenergi. Jawaban setiap orang itu biasa saja, biasanya tuh ya kayak berbeda gitu ya Tamprodo, gak sama. Dan ternyata itu adalah hal yang wajar, benar dong. Semua orang tuh kan me time-nya beda-beda. Ada yang mereka memang pengen ibaratnya break dulu dari sosial media, atau buat mereka tuh mungkin dengan cara memperoleh energi menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Jadi emang beda-beda Tamprodo ya. Jadi tinggal lagi tanya aktivitas buat diri kamu sendiri masing-masing Tamprodo ya. Aktivitas apa yang benar-benar membuat kamu tuh merasa lebih tenang dan berenergi? Karena semua jawaban semua orang itu pasti berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Dan ingat, me time semua orang itu tergantung dari masing-masing maunya apa gitu loh Tamprodo ya. Ada yang rest dulu dari media sosial, atau berinteraksi dengan teman terdekat. Jadi emang beda-beda Tamprodo, dan itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi sebagai tanda menunjukkan bahwa me time kamu belum berkualitas adalah kamu memilih aktivitas yang sebenarnya tuh gak mengisi energi. Jangan dipaksakan ikuti orang lain, karena kan me time kita sendiri beda-beda. Contohnya, kalau aku sih kalau misalnya lagi me time ya, aku pengennya ya memang lagi waktunya aku capek dengan aktivitas, terus pengen istirahat, ya udah di rumah tidur gitu loh. Lebih buka waktu tidur seharian, enggak, ibarat itu ya rebahan aja, me time banget, dengerin musik atau sekedar nonton film drakor yang aku suka gitu loh. Ada yang mungkin mereka ya pengen jalan-jalan atau belanja. Emang beda-beda kamu produknya, tergantung dari masing-masing. Jadi kita gak bisa memaksakan aktivitas yang sebenarnya gak sesuai dengan kita itu loh. Baik kamu produknya, kita lanjut lagi berbagi informasi buat kamu, 5 tanda yang menunjukkan me time kamu tuh belum efektif. Jadi gak salahnya buat kita cross check, kalau merasa kok udah me time tapi kayak capek, malah jadi kayak kurang bugar, terus cepat emosi dan lain-lainnya, berarti me time kita belum efektif. Nanti kita lanjut lagi mengulas tanda-tandanya, beberapa tanda yang menunjukkan me time kita tuh belum efektif. Bersama Rojambi, lanjut Viratal dengan Datang Bulan.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Telas ya, tanda yang menunjukkan bahwa me time kamu belum efektif. Yang kelima, tanpa berdoa setelah me time, kamu tetap tidak merasa lebih baik. Tanda yang paling jelas banget tanpa berdoa bahwa me time kamu tuh belum efektif ketika tidak ada perubahan pada kondisi fisik ataupun emosional setelah melakukannya. Mungkin tanpa berdoa sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk diri sendiri, tetapi tetap merasa mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, nggak semangat, bahkan semakin lelah. Tujuan utama me time itu bukan sekedar mengisi waktu luang, melainkan membantu tubuh dan pikiran kita tuh kembali ke kondisi yang lebih seimbang. Penting untuk sekali-sekali mengevaluasi teman produknya, apakah aktivitas yang kamu lakukan benar-benar membuat kamu merasa lebih baik. Bentuk self-care yang efektif seharusnya membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, mendukung kesehatan fisik ataupun mental dalam jangka yang panjang. Self-care tidak harus mahal ataupun rumit. Contohnya, self-care yang murah banget teman produknya, tidur yang cukup, berjalan kaki atau olahraga, membaca buku, menulis jurnal, atau lakukan hobi sederhana, tapi bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan diri. Teman produknya, kamu ingat ya, jangan terpaku pada anggapan bahwa me-time harus selalu terlihat produktif atau mengikuti apa yang sedang tren di media sosial. Me-time yang efektif adalah waktu yang benar-benar membuat kamu merasa lebih tenang, lebih segar, dan siap menjalani aktivitas dengan energi yang kembali terisi. Oke, teman-teman JMB, ada 5 tanda yang menunjukkan me time kamu belum efektif. Yang pertama, me time-mu selalu diisi dengan scroll media sosial. Kedua, kamu mengorbankan waktu tidur demi me time. Ketiga, saat me time kamu masih memikirkan pekerjaan. Keempat, kamu memiliki aktivitas sebenarnya itu tidak mengisi energi. Nah, yang kelima, setelah me time, kamu tetap tidak merasa lebih baik. Oke, teman-teman JMB, itu informasi buat kamu. Dan kita lanjut lagi berbagi informasi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

olahraga tahun produknya, yaitu Otosport. Tahun produk kabar terkini, Mar Marcus menang di era gawang persaingan gelar makin sengit. Dan Mar Marcus tampil dominan untuk merebut kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 sekaligus memperkuat peluangnya dalam kejuaraan dunia. Pembalap Ducati ini mengungguli Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi dalam balapan 23 putaran pada hari ini. Marcus mengawali ya balapan di sirkuit Motorland tersebut dari posisi kedua di belakang Bezzecchi yang menempati pole position. Dan kemudian menyalip ke pembalap Aprilia tersebut pada lap ke-7 melalui tikungan yang ke-15. Bezzecchi sempat mempertahankan keunggulannya setelah mengantisipasi serangan Marquez di tikungan pertama. Stasi dimanfaatkan Jorge Martin untuk naik di posisi ke-5 menuju urutan kedua. Marquez kemudian merebut kembali posisi kedua dari Martin melalui manuver berani di tikungan 15. Acosta turut melewati Martin sebelum pembalap Aprilia turun ke posisi ke-5 di belakang Alex Marquez. Persaingan tiga pembalap di posisi terdepan berlangsung ketat sebelum Marquez kembali menyerang Bezzecchi pada balap ke-7. Setelah Marquez memimpin, Acosta juga menyalip ke Bezzecchi dan memakai pembalap Italia di posisi ke-3. Teman Pro 2, untuk informasi, keunggulan pembalap Spanyol ini mencapai 1 detik pada lap ke-15 dan terus bertambah hingga finish, akhirnya memenangkan balapan dengan selisih 1,7 detik atas Acosta. Teman Pro 2, Marc Marquez menang di Aragon, persaingan gelar semakin sengit. Informasi dari website rri.co.id. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terkini ya, Close Your Eyes batal gelar konser Beyond Your Eyes di Jakarta. Informasi terkini tentang Pro 2, Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026. Pembatalan tersebut diumumkan promotor lokal Marios Media melalui pernyataan resmi pada Rabu 26 Agustus. Marios Media menyampaikan pembatalan konser dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan, keamanan selama sepekan penyelenggaraan acara. Konser itu sebelumnya dijadwalkan digelar di Hall Basket Senayan Jakarta sebagai bagian tur perdana grup tersebut. Mereka menegaskan keselamatan dan kesejahteraan penonton, artis, personal venue, serta staf menjadi prioritas utama penyelenggara. Promotor menyatakan keputusan tersebut diambil dengan pertimbangkan kondisi terbaru yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pertunjukan. Promotor mengaku telah menerima informasi terbaru terkait dengan pengamanan serta penilaian risiko resmi menjelang konser berlangsung. Informasi ini mencakup peningkatan pengamanan, penutupan jalan, sampai dengan pembatasan pergerakan di kawasan sekitar Senayan serta DPR Republik Indonesia. Dalam produk Close Your Eyes batal konser gelar konser ya Beyond Your Eyes di Jakarta. Sebenarnya ini konser perdana mereka tahun produk ya. Dan salah satu untuk penampilan mereka di konser perdana mereka yaitu di Jakarta. Tapi dikarenakan demi keamanan, lebih safety-nya tahun produk ya, Close Your Eyes batal gelar konsernya di Jakarta. Untuk informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id. Baik tahun produk ya, sebelum beralih ke informasi selanjutnya tahun produk ya, ini kabar terkini tahun produk ya, yang pasti kabar duka ya untuk Jambi dan sekitarnya. Karena kita tahu pada hari ini tahun produk ya, tepatnya jam 2 siang tadi ya, tahun produk ya, jam 2 jam berapa ya? Intinya hari ini tahun produk ya, kabar terkini itu terjadi kebakaran dan sekitar 19 rumah ya terdampak karena kebakaran pada di Kota Jambi Tampro 2 di kawasan Cempaka Putih Tampro 2 dan sekitar 19 rumah dan ada puluhan orang ya Tampro 2 tapi memang tidak ada korban jiwa Tampro 2 tapi korban material ini sangat benar-benar menjadikan juga Tampro 2 karena kita tahu saat ini kondisi perekonomian lagi tidak baik-baik saja dan Tampro 2 sekali lagi kami ingatkan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat di manapun kalian berada, baik di dalam Kota Jambi, di Provinsi Jambi atau di luar Provinsi Jambi, Tampro 2, untuk lebih safety, untuk sebelum meninggalkan rumah atau dalam kondisi apapun, Tampro 2, jangan lupa untuk menghimbau kepada keluarga, teman, saudara, lebih safety lagi agar tidak membiarkan apapun aliran listrik ataupun sedikit percikan api Tampro 2 begitu saja. Kenapa? Karena kalau musim kemarau kayak gini Tampro 2 sedikit aja pasti akan mengundang banyaknya api yang awalnya kecil menjadi besar Tampro 2. Jadi sama-sama Tampro 2 agar kita sama-sama menjaga baik tetangga atau keluarga kalau misalnya mau meninggalkan rumah atau misalnya kondisi mau istirahat, cek dulu apakah kompor masih menyala, aliran listrik terutama yang mungkin suka ngecas HP ya atau ngecas Android dan lainnya Tampro 2. Itu kan biasanya tuh kalau misalnya selesai ngecas kan colokan itu nggak dicabut sama Tampro 2, biar kayak gitu aja. Padahal aliran listrik itu masih berjalan Tampro 2. Jadi buat sekali lagi buat Tampro 2, yuk sama-sama untuk menjaga agar kita bisa mencegah terjadinya kebakaran Tampro 2. Karena cuaca memang saat ini memang lagi kemarau dan pemerintah juga baik

seluruh masyarakat Provinsi Jambi melaksanakan sholat ya, sholat untuk meminta hujan tahun 2022. Nah, kita berdoa tahun 2022 dimanapun kalian berada, tetap memohon kepada Tuhan ya buat keselamatan buat kita semuanya, buat Indonesia tercinta, buat Jambi tercinta, buat kita semuanya. Sekali lagi teman Pro 2, yuk untuk lebih peduli pada lingkungan sekitarnya, baik di kantor, di kampus, ataupun di rumah dan di sekolah teman Pro 2 ya. Kita jangan cuek teman Pro 2, dari diri kita sendiri, jangan nunggu orang lain, dari diri kita sendiri teman Pro 2. Kalau melihat di kondisi misalnya kayak dispenser udah kosong airnya, jangan biarkan dicolok teman Pro 2, karena itu mengundang panas. Dan sekarang udah panas banget, kemarau cuaca emang luar biasa ya, apalagi sekarang kabut asap makin menebal. Dan kabarnya juga dari informasi kabar terkini, surat edaran dari pemerintah kota Jambi, Bapak Wali Kota Jambi Maulana Tuan Prodo ya, kabarnya tuh diperpanjang untuk terkait untuk pembelajaran dari rumah Tuan Prodo, karena memang saat ini kabut semakin tebal, apalagi kalau udah sore siang Tuan Prodo ya, kabutnya luar biasa. Jadi buat Tuan Prodo jangan lupa juga konsumsi makan yang sehat, perbanyak minum air putih, suplemen vitamin penting banget Tuan Prodo, dan kurangi minum-minum yang dingin ataupun yang banyak mengandung manis ataupun mengandung soda. Oke, okay? Salam sehat buat semuanya. Kita berdoa dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa Maha Esa Tuhan Prodo, dan tetap kita saling peduli dimanapun kalian berada, baik tempat kerja, ketika melihat ada aliran listrik tetap menyala sementara di dalam ruangan tidak ada orang, untuk mematikan aliran listrik, baik itu lampu, AC, kipas, dan lain-lainnya. Ya, apalagi sekarang kan efisiensi ya, di beberapa instansi, terutama daerah, baik kabupaten, kota, provinsi, itu efisiensi yang gara besar-besaran. Kenapa? Karena kondisi emang saat ini, inflasi masih mempengaruhi di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi untuk tahun Pro 2, yuk, mulai aware, mulai kita untuk belajar, kita diizinkan mengalami ini, bukan Tuhan kasih ya, Tuhan gak pernah ngasih terburuk buat kita, Tuhan gak pernah memberikan yang terburuk buat kita, tapi karena kita, kadang kelalaian kita, tapi diizinkan Tuhan Pro 2, biar kita tuh semakin peduli sama lingkungan, dimanapun kalian berada, oke? Okay? Salam sehat buat semuanya, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

Ustadz, ini tantangannya wah sangat luar biasa, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita semuanya. Amin. Lagu yang manis banget, Tampro 2 dari Almarhum Chris ya, Tampro 2. Aduh, gila lagu ini emang. Oh negeriku, negeri cintaku. Emang cinta banget sama Indonesia, benar kata Tampro 2 ya. Apalagi orang Indonesia tuh jujur kayak aku, kalau nggak makan nasi tuh nggak bisa, Tampro 2. Serius, wajib nasi tuh wajib banget. Nggak bisa, Tampro 2. Mau seberapa banyak bakar roti, kalau udah belum masuk nasi tuh kayaknya tuh apa ya, mood tuh kayak kecarian gitu loh, Tampro 2. Kayak ngeblank, kagok gitu loh, Tampro 2. Nah, itu aku, mungkin ada yang sih bisa yang gak makan nasi. Ada teman yang memang dia tuh udah lama banget, bukan cuma setahun dua tahun, tapi udah puluhan tahun tuh udah gak makan nasi. Aku tuh bingung loh, Tampro 2, kok bisa gitu ya, gimana gitu loh. Pernah coba, Tampro 2, satu hari masih aman, dua hari aman, tiga hari ketiga tuh kayak aman, tapi kayak perut tuh gonjang-ganjing gitu loh, Tampro 2. Kayak ketahan-ketahan gitu. Akhirnya emang, wah emang gak bisa nih, butuh karbo yang namanya dari nasi. Jadi nasi tuh gak salah, Tampro 2 bilangin, eh gak usah makan nasi bikin gemuk. Enggak, nasi tuh gak salah, Tampro 2. Jadi kalau udah bilangin nasi tuh bikin berat badan naik, obesitas dan lain-lainnya, enggak. Sekarang pola gaya hidup kita, istirahat kita gimana, pola makan kita gimana. Karena sekarang ini udah banyak makan-makan yang benar-benar banyak banget, Tampro 2, yang serba yang mohon maaf tuh ya, junk food, cepat saji dan lain-lainnya. Kandungannya juga udah banyak, kayak misalnya pengawet atau kayak mohon maaf micin dan lain-lainnya. Itu emang gak bagus banget, Tampro 2. Nah, tambah lagi kita gak olahraga, gak tidak fisik, Tampro 2. Ya udah bawanya, karena kan sekarang ini mudah banget, pakai aplikasi tek, tiba-tiba udah makan udah diantar. Kita mau apa tinggal klik aja udah ada. Benar enggak, Tampro 2? Serba digital ini emang luar biasa banget, bikin kita mager. Apalagi orang Indonesia mau ke warung aja yang enggak jauh dari rumah kita itu naik motor, malas jalan kaki, iya kan? Sementara orang-orang luar itu banyak kan, mereka tuh makannya emang banyak banget, Tampro 2. Tapi mereka tuh enggak masalah, kenapa? Aktivitas fisik mereka tuh benar-benar oke banget. Makanya jadi kalau udah bilangin gak makan nasi, udah nasi itu gak bagus, enggak, nasi gak salah, Tampro 2. Contohnya kayak orang lain misalnya habis olahraga yang kardio banyak, kayak misalnya lari, sombong banget ya, baru mulai maksudnya tuh 10K, atau mereka yang udah 7K di atas, Tampro 2, makan nasi gak salah. Kita makan habis olahraga makan nasi gak apa-apa, yang pasti sewajarnya. Terus jangan lupa aktif fisik, jangan banyak rebahan, baring, duduk, ya udah. Yang pastinya tuh kalau udah duduk, baring ya gak salah. Kalau misalnya tiba-tiba perutnya maaf membeleduk, buncit, terus badannya jadi kegedean, itu karena apa? Karena kita mager, Tampro 2. Jadi gak salah, nasi tuh gak salah. Buktinya banyak orang-orang kayak petani kita kan yang di kampung-kampung, mereka makanannya apa? Makan nasi. Badan mereka oke aja, sehat, strong dan lainnya. Kenapa? Karena aktivitas fisik mereka. Kalau sekarang ini kan udahlah obesitas, akhirnya di usia muda udah sakitnya, ada yang cuci darah, ngeri, Tampro 2. Jadi jangan sampai deh kalau udah ginjal bermasalah tuh, aduh beneran deh, Tampro 2, amit-amit, jangan sampai deh, Tampro 2, jauhin. Jadi perbanyak minum air putih, nasi itu gak salah. Yang penting makan yang sehat, dibagi dengan protein, serat, Tampro 2. Karbo tuh gunanya apa? Untuk kita punya energi, punya tenaga buat beraktivitas, gitu loh. Gitu loh, Tampro 2. Oke? Jadi kalau dibilang makan nasi gak bikin gak sehat, enggak. Nasi gak salah, Tampro 2. Cuma kitanya aja, contohnya aja kalau sesuatu hal yang berlebihan gak bagus juga kan, ya kan? Makan terlalu banyak juga gak bagus, istirahat tidur kebanyakan juga gak bagus, ya kan? Berapa sih sakit-sakit? Tapi kalau kamu aktivitas fisik kamu oke, tambah lagi olahraga, kamu gak bakalan pegel-pegel, gak bakalan encok, tubuh kamu bakalan strong, yakin deh, Tampro 2. Kalau gak percaya, boleh tanya sama dokter. Itu emang real banget, kita semakin aktivitas fisik oke, olahraga kita oke, pola makan kita juga yang sehat, terutama buat teman-teman Pro 2 usia di yang rajin olahraga, terus juga buat teman Pro 2 yang dia usia di atas 40 tahun, protein itu tetap dijaga, teman Pro 2. Itu penting banget. Karbo oke, proteinnya juga jangan lupa. Habis olahraga, misalnya olahraganya kardio banyak banget, Tampro 2. Kayak misalnya lari sampai 7-10K, apalagi udah yang half marathon ya, itu udah gila, 42 km itu gila.
Nah itu tuh butuh namanya karbo, tam bro dua. Gunanya apa? Balikin lagi. Kita butuh tenaga, protein untuk otot gitu loh tam bro dua. Jadi olahraga bukan ketika pembentukan otot tuh pas olahraga enggak, di saat kita istirahat, tapi bukan istirahat terus, ada waktunya olahraga. Oke, okay? Salam saya dari tam bro dua, seneng banget kalau misalnya di media sosial tuh, aku suka lihat media sosial tuh kalau muncul tuh orang-orang yang berikan pos-pos olahraga, posting-posting olahraga ya, terus orang yang ngasih edukasi-edukasi tentang kesehatan tuh, itu jujur aja sih senang tuan berdua, karena hal yang positif banget, apalagi jika sekarang ini banyak masyarakat di seluruh dunia, apalagi Indonesia udah boomingnya, buka mereka clubbing, nongkrong kafe sampai pagi, pulang larut pagi, gak ada. Sekarang tuh udah banyak orang yang posting itu yang education itu yang tentang health atau kesehatan tuan berdua. Udah waktunya ketika udah mau jam 7 atau jam 8 tuh mereka udah istirahat. Kenapa? Karena pagi jam 3 mereka udah bangun, udah berprepare nih. Karena subuh jam 5 atau setengah 6 mereka udah lari atau jogging atau olahraga gitu. Oke, salam sehat buat semuanya tam pro 2, buat kalian dimanapun berada, tetap sehat, jaga kesehatan tam pro 2. Terus kalau misalnya kondisi kabut ya udah tam pro dari rumah juga bisa, banyak kegiatan bisa kamu lakukan, apalagi sekarang ini media banyak yang bisa digunakan sebagai sarana buat tam pro 2 melakukan aktivitas fisik di rumah dengan olahraga. Contohnya ada YouTube tuh kan, ya kan, ada streaming, ada linknya yang bisa gunakan untuk melakukan aktivitas fisik yang baik di rumah. Kalau buat kondisi kabut kayak gini ya mau nggak mau ya, pagi sore ya tam bro 2 itu tebel banget ya, ya udah di rumah aja bisa lakukan tam bro 2. Jangan sampai kamu nggak melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Kalau udah kita nggak lakukan olahraga tam bro 2, males beneran, males banget, pasti males. Kebanyakan kayak gitu. Kok olahraga lagi sih, kenapa? Iya, males. Kenapa? Karena libur, liburnya kebanyakan. Jadi akhirnya ya gak bagus, sama dengan orang kami cuti, cuti tahunnya kebanyakan. Pasti ketika mau kerja tuh kayak males deh, capek gitu loh. Padahal sebenarnya udah banyak cutinya atau udah banyak liburnya. Oke, salam sehat buat teman-teman Pro2 Jambi. Dapatkan informasi yang real terupdate melalui website rri.id. Selamat malam juga teman-teman Pro2 yang lagi dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital, streaming rri.co.id. Dan teman Pro2, sesaat lagi di informasi 23 Kusya Barat, kita lanjut lagi, masih bersama saya Artas Tanggang. Aku masih temani kalian di Jazz Musik. Full lagu, full musik udah Karta persiapkan buat kalian menemani malam hari ini. Mungkin yang lagunya buat pengantar tidur, atau buat teman Pro 2 yang mungkin masih dengan aktivitas seperti aku, tetap semangat teman Pro 2 ya. Kalaupun mungkin orang udah banyak istirahat, tapi kita masih tetap kerja. Don't worry, be happy. Tetap easy going aja. Karena setiap orang tuh beda-beda aktivitasnya. Kalau memang Tuhan izinkan kita kerja di dinas malam, ya udah nikmati aja, syukurin. Yang penting dalam lindungannya, oke? Salam sehat buat semuanya. Jangan kemana-mana ya. Masih bersama saya Artas Tanggang, temani kamu, dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Dari Pro 2 Jambi untuk kamu.

0: Halo.
1: Selamat siang. Betul ini dengan Ibu Ratna?
0: Iya, saya sendiri.
1: Maaf Ibu, Rihan, adiknya Ibu sudah menunggak pinjaman online selama 5 bulan. Bagaimana Ibu? Bisa dibayar hari ini?
0: Duh, gimana ya Pak? Saya belum ada uang. Lagi pula, hutang adik saya itu ada di mana-mana.
2: Kemudahan pinjaman online dapat membuat candu. Jangan sampai kita terjebak dan dikejar-kejar pinjaman online.

Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Neiti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmore, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

orang yang mudah kaget bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini sebagai hal yang kurang menyenangkan, ini akan menyebabkan hormon stres meningkat. Orang yang mudah kaget mungkin mengalami stres yang berlebih dibanding mereka yang jarang kaget. Bahkan, beberapa penelitian menyebut kalau respon kaget tersebut terjadi akibat dari orang tidak fokus pada apa yang sedang dihadapinya, yang bisa disebabkan karena tekanan sehingga ia tidak fokus pada sekitar.

Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

sebenarnya kamu tahu? Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase. Dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari.

acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagu barat semua ya? Dunia melulu. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbi.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Terbaik kamu edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu personel batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. 9 personel dikerahkan untuk melaksanakan pemadaman api di Desa Bedaro Rampak Kabupaten Tebo pada Sabtu lalu 29 Agustus 2026. Kegiatan pemadaman dilakukan mulai pukul 12 hingga selesai, di mana Danki 2 Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi AKP Maruli Tua Sinaga memimpin kegiatan tersebut. Ini merupakan bentuk respon cepat Polri untuk mencegah meluasnya kebakaran serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan pernyataan terkait aksi cepat. Menurutnya, jajaran Polda Jambi termasuk Sat Brimob terus meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat setiap menerima informasi adanya titik api. Selain itu, Erlan menambahkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait sangat diperlukan dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang rawan terjadi kebakaran. Menurutnya, pencegahan sejak dini menjadi kunci agar karhutla dapat dikendalikan sehingga nantinya tidak berkembang menjadi lebih besar.

Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 20.254 titik panas atau hotspot terdeteksi di 6 provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah hingga 29 Agustus 2026. Dikutip dari Bloomberg TechNote, dari total tersebut sebanyak 18.679 titik masuk kategori medium confidence hotspot, sedangkan 1.575 titik lainnya tergolong high confidence hotspot. Data ini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pengendalian karhutlah di wilayah prioritas. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak untuk kategori medium confidence, yakni mencapai 6.811 titik. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Barat dengan 6.015 titik, disusul Sumatera Selatan 783 titik. Kalimantan Selatan 765 titik, Riau 249 titik, dan Jambi 158 titik. Untuk kategori high confidence, Kalimantan Tengah kembali mencatat jumlah tertinggi dengan 808 titik panas. Selanjutnya Kalimantan Barat mencatat 511 titik, Kalimantan Selatan 102 titik, Sumatera Selatan 25 titik, Riau 5 titik, dan Jambi 1 titik. Selain titik panas, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian. Dan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan warna kuning yang menandakan kategori udara tidak sehat. Ya teman Pro 2, Kemenhub menyebut penanganan karhutlah terus dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemadaman darat, waterbombing, patroli udara, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas. Operasi penanganan tersebut melibatkan Manggala Agni Kemenhub bersama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, BMKG, BPBD, masyarakat, serta para pihak terkait. Di mana untuk memperkuat penanganan dari udara, pemerintah mengerahkan 30 helikopter di wilayah Kalimantan dan 22 helikopter di Sumatera. Armada tersebut digunakan untuk mendukung operasi waterbombing sekaligus patroli udara guna mendeteksi dan menangani titik panas. Tingginya jumlah hotspot di sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran. Karena itu, teman Pro 2, pemantauan dan respon cepat terus dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas serta menekan dampaknya terhadap kualitas udara dan masyarakat. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua,

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: besok jam 3 sore di taman. Sip deh, see you ya.
1: Emang korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Tindak prostitusi dengan menggunakan Facebook.

0: pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: robot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya, Dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.